0: Pasifik Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton, dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnamiah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, Calon Deputi Gubernur Senior,
7: calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PBN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat

0: baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
1: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling

0: rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar di berapun Anda berada. Kita kembali bertemu di Kabar Aceh untuk pagi hari ini, edisi 2 Rabu 2 September 2026. Dan untuk Anda yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini, tentu Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Tentu nanti teman-teman akan menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan sebelum saya sapa untuk rekan-rekan semuanya, saya coba update dulu informasi program cuaca. Saat ini sudah terhubung bersama perkirawan Nafrida yang akan menyampaikan informasi perkirawan cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Nafrida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Sehat ya. Baik, karena Frida boleh disampaikan untuk update atau perakiran cuaca Provinsi Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026.
1: Ya, baik. Berdasarkan pantauan citra satelit maupun citra radar cuaca kami, di wilayah Provinsi Aceh secara umum pagi ini cerah berawan. Lalu diperkirakan untuk menjelang sore hari hingga malam hari nanti cukup merata potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, lalu Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Gayo Luas, Langsa, Pidi, Subulu Salam, Simelu, dan juga wilayah Nagan Raya. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat, kecepatannya berkisar antara 4 hingga 40 km per jam. Potensi angin kencang hari ini terdapat di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, dan juga wilayah Pidi. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 atau 2,5 meter. Berada di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga di perairan Selatan Simelu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Lalu terakhir untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 55 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Lok Lumawe, dan juga wilayah Subulu Salam. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Bang untuk
0: perkiraan
1: cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Nafrida untuk informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya, hari ini sepertinya lebih sejuk dibandingkan sebelumnya. Untuk beberapa hari ke depan, bagaimana potensi cuaca Nafrida? Apakah ada potensi cuaca ekstrim?
1: Baik, dimulai hari ini hingga khususnya 3 hari ke depan hingga tanggal 4 September nanti, ini memang di Provinsi Aceh diperkirakan hujan cukup intens dan merata begitu Bang, di kategori sedang hingga lebat di Provinsi Aceh.
0: Baik, oke, terima kasih banyak atas informasinya pagi ini Nafrida. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, sudah kita simak informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Sepertinya yang kita nantikan akan segera tiba ini ya. Oke, ada teman-teman yang sudah bergabung, ada Yana di Sabang, Bung Karno di Melabo, di Takengon ada Bang Budi, terus di Lok Semawe ada Kak Yuna Arya, dan di Singkil kita masih menunggu untuk bergabung pagi hari ini. Saya ke Sabang dulu karena kemarin Sabang terakhir ya, jadi hari ini Sabang dulu deh. Sabang, apa kabar pagi ini Kak Yana?
2: Iya, alhamdulillah Sabang baik, Bang.
0: Baik ya.
2: Iya, ada mendung juga ini, Bang.
0: Iya, sepertinya kita mendung ya.
2: Ya Allah hujan ya, Bang ya.
0: Insya Allah. Oke, ada kabar apa dari Sabang, Kak Yana? Silakan.
2: Iya, iya, Bang. Terima kasih, Bang Dimas. Selamat pagi, teman-teman semua di Korwil 17 Aceh ya. Ada Bang Karno di Melabo, Kak Yuna Ari di Lok Semawe, ada Bang Budi di Takengon, dan juga Singkil belum bergabung. Ada Bang Dimas juga di Banda Aceh. Informasi dari Kota Sabang, pemerintah Kota Sabang mematangkan persiapan Aceh Culinary Festival 2026 dengan melibatkan lintas perangkat daerah. Nah, festival tersebut juga diarahkan menjadi momentum promosi pariwisata Sabang, sekaligus memperkenalkan kuliner lokal dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada para pengunjung. Nah, Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Norman, memimpin rapat koordinasi persiapan Aceh Culinary Festival 2026 di ruang rapat asisten 2 Sekda Kota Sabang kemarin ya. Dan rapat ini membahas kesiapan sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan festival, mulai dari pariwisata, perdagangan, pertanian, pendidikan, hingga kelautan. Nah, Andri Noman juga mengatakan bahwasanya koordinasi lintas sektor ini diperlukan sejak awal agar festival tidak hanya menjadi agenda kuliner, tetapi juga mampu memberikan ruang promosi bagi berbagai potensi daerah. Menurutnya, kekayaan kuliner lokal ini perlu dipadukan dengan potensi pariwisata dan juga produk UMKM, sehingga kehadiran pengunjung selama festival ini dapat memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Sabang. Dia juga mengatakan bahwasanya sektor pertanian dan juga kelautan memiliki peran dalam mendukung ketersediaan bahan baku pangan lokal, sementara Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan menyiapkan keterlibatan pelaku UMKM dan juga penguatan promosi. Potensi kuliner khas Sabang ini dinilai itu dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada para pengunjung, serta juga produk UMKM-nya diharapkan mendapatkan ruang lebih luas untuk diperkenalkan melalui kegiatan tersebut. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Dari Sabang, selamat bergabung Bung Mulyadi. Tadi agak susah masuknya ya.
3: Susah masuknya Bung Dimas.
0: Mungkin pintunya yang agak kekecilan kali ya, atau badannya yang sudah semakin besar ini. Oke, saya ke Melabo, ada Bung Karno di Melabo. Pagi ini apa kabar Bung Karno?
4: Alhamdulillah sehat Bung Dimas.
0: Sehat ya, suaranya juga ya. Bagus pagi ini ya.
4: Ya, harus bagus lah.
0: Bagaimana cuaca di Melabo malam tadi, hari ini bagaimana?
4: Oke, cuaca mendung. Saya nggak keluar-keluar soalnya tadi. Pagi ini agak mendung ya. Tapi semalam sempat hujan di Melabo.
0: Semalam sempat hujan, alhamdulillah ya.
4: Intensitasnya nggak deras, tapi lumayan lah bisa menyejukkan suasana pagi ini. Gitu.
0: Benar. Kami masih menunggu nih, Banda Aceh besar nih. Ya, ada kabar apa ya dari Melabo, Bung Karno? Silakan.
4: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang memandu kabar Aceh pagi ini. Ayana di Sabang, di Takengon ada Bang Budi, di Singkil ada Bang sahabat kita nih. Udah lama nih nggak ketemu nih. Jaringan juga kurang baik di sana ya. Oke, Bang Mulyadi ya. Kemudian ada Kak Yuna di Lok Semawe ya. Baik, ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabo, teman-teman pendengar dan juga pemirsa serta sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Pro 1 di Provinsi Aceh pagi ini, soal Pemkab dan Bulog Sidak Pasar Binausaha Melabo. Jadi Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Wistanoar itu bersama Kadis Pangan, kemudian ada juga Kadis Perindakop UMKM serta Bulog itu kemarin melakukan sidak di Pasar Binausaha Melabo. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kap Wista Noar mengatakan sidak pasar yang dilakukan oleh pihaknya kemarin ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau dan juga mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok. Jadi secara umum dari beberapa bahan kebutuhan pokok terpantau yang mengalami kenaikan adalah harga ayam broiler. Sementara untuk harga beras saat ini masih dalam batas wajar, di mana Pemkab juga memberikan toleransi harga yaitu 5% dari harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan. Dan saat ini memasuki musim panen sehingga harga beras cenderung menurun begitu. Di samping itu harga telur juga masih dalam batas wajar di kisaran harga Rp49.500 per papan dan dijual rata-rata itu Rp52.000 per papan. Jadi harga komoditi lainnya seperti cabai merah itu dijual di harga Rp52.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Pemkab Aceh Barat akan terus mengingatkan kepada seluruh pedagang untuk bisa mematuhi ketentuan terkait harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ada beberapa komoditi yang telah ditetapkan dari harga eceran tertinggi dengan batas toleransi tentunya. Untuk menstabilkan harga, ada beberapa instrumen yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya melakukan sidak di pasar murah. Dan saat ini Pemkab sedang melakukan subsidi khusus untuk gula pasir, yaitu sebanyak kurang lebih dari 40 ton begitu. Untuk dialog pagi hari ini, teman-teman dan pendengar dan pemirsa juga, di program Lamu Menyapa nanti kita akan mengangkat tema soal penanganan TBC di Aceh Barat. Nanti kita akan hadirkan narasumber yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni Eskep MKM. Kita ajak pendengar nanti bisa ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, Bang Limas dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Dari Melabu saya langsung ke Singkil deh, lebih dekat ya. Apa kabar Bung Mulyadi Simanjuntak pagi ini, sehat ya? Aduh, ini udah semangat ngomong tapi suaranya nggak ada, gimana sih? Tolong dong Bang Mulyadi. Masih di mute itu?
5: Halo.
0: Okay, baik.
5: Okay.
0: Kabar leh?
5: Ya, kabar baik ini, Bung Nimas.
0: Kabar baik ya.
5: Nama saya udah lupa ya.
0: Haha, gimana?
5: Marganya ya. Marganya ya. Udah hampir lupa ya.
0: Tidak, saya tidak akan lupa. Oke, Bun Juntak, Singkil bagaimana?
5: Singkil, alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah berawan. Dan sebelum itu kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Koronel 17 Depart 1 pada pagi hari ini. Informasi lain yang akan kami hadirkan yaitu terkait bakti sosial 78 tahun Polwan di Aceh Singkil tebar senyum ke panti asuhan. Pada Jumat pagi 28 Agustus 2026 terasa berbeda di panti asuhan Putri Aisyah Desa Gunung Lagan Aceh Singkil. Tawa anak-anak pecah saat Polwan dari jajaran Polres Aceh Singkil berseragam coklat khas datang membawa kardus sembako, bukan razia ya ataupun bukan patroli. Hari itu Polwan Polres Aceh Singkil datang sebagai kakak dan ibu. Momentum tepat 1 September 2026, Polisi Wanita Republik Indonesia ataupun Polwan genap berusia 78 tahun. Dan dalam merayakan, Polwan Polres Aceh Singkil memilih cara paling sederhana berbagi ke panti asuhan. Pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, hari itu rombongan Polwan tiba. Mereka tidak hanya menurunkan beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga menurunkan senyum, pelukan, dan waktu untuk berinteraksi dengan mendengarkan cerita anak-anak panti dan pengurus panti. Bakti sosial ini bukan seremoni di panti tersebut, suasana terasa hangat bagi mereka dan hari jadi Polwan ke-78 bukan hanya soal mengenang sejarah panjang pengabdian perempuan di Korps Bayangkara ini tentang membuktikan bahwa Polri hadir untuk paling dekat dengan masyarakat. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH mengatakan bakti sosial di hari ulang tahun Polwan merupakan wujud kehadiran Polwan di tengah masyarakat. Dituturkan Kapolres Joko Triyono, Polwan sebagai bagian Polri terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pada pagi itu janji itu ditepati dan bantuan sembako diserahkan langsung ke pengurus panti. Tetapi yang lebih penting, interaksi tercipta, tidak ada jarak antara aparat dan warga. Melalui momentum hari jadi ke-78 Polwan Aceh Singkil berkomitmen untuk terus mengabdi, melayani, melindungi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena ternyata melindungi negeri juga bisa dimulai dari melindungi senyum seorang anak di panti asuhan. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas.
0: Siap. Terima kasih Bu Mulyadi. Di Singkil kemarin siapa kemarin?
5: Siapa?
0: Yang bertugas kemarin Bu Muksin, katanya sore-sore sana memang hujan ya.
5: Sore-sore ya hujan.
0: Baik. Oke. Okay. Dari Malabuh kita ke Kayuna di Loksmawe. Apa kabar pagi ini Kak Yuna?
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
6: Bergema ya.
0: Apa kabar pagi ini? Sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat dan cuaca sepertinya sama semua kita ya, se-Aceh. Mendung semua.
0: Sepertinya begitu ya.
6: Oke, tapi karena bukan berarti ini suara Yuna masih kedengeran?
0: Dengar dong.
6: Dengar ya. Baik. Hari ini cuaca mendung dan dari kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang, namun tidak lama, durasinya singkat. Tapi masih juga kami harapkan hujan hari ini turun karena beberapa hari yang lalu juga kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi. Nah, kita harapkan hujan turun di hari ini, walaupun tidak disertai dengan angin kencang, cukup dengan hujannya saja.
0: Iya, benar sekali. Apalagi tadi dari BMKG juga menyebutkan titik panas lumayan banyak juga ya.
6: Iya, ini kan berpengaruh ke ini ya. Maksudnya titik panasnya ada, tapi hujannya juga ada. Jadi biar merata semuanya kita turun hujan hari ini.
0: Amin. Oke, ada kabar apa dari Halo Sumawe? Silakan.
6: Baik, Bang Dimas, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di Sabang, Singkil, Takengon, Labuh, semuanya pendengar kami yang juga sedang menyaksikan kami di YouTube RRI. Untuk kabar Aceh hari ini berkaitan dengan cuaca juga ternyata mempengaruhi harga ikan di Kota Loksmawe yang mengalami kenaikan dalam satu minggu terakhir ini. Kondisi terutama terjadi pada komoditas ikan tongkol yang menjadi salah satu ikan yang paling banyak dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat sehingga berdampak terhadap aktivitas melaut dan juga hasil tangkapan nelayan. Ada salah seorang penjual ikan di Desa Ujung Blang, Banda Sakti Loksmawe yang mengatakan bahwa harga ikan ini mulai naik dirasakan satu minggu terakhir. Dan juga untuk jenis ikannya selain tongkol, ini memang ikan tongkol yang paling banyak, ikan tuna juga. Dan kenaikan harga ini berkaitan dengan cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Selain angin kencang, juga sesekali hujan turun walaupun dengan durasi singkat namun disertai dengan petir. Nah, akibatnya jumlah ikan yang berhasil ditangkap menjadi lebih sedikit dan berpengaruh terhadap ketersediaan ikan di tingkat pedagang. Untuk harganya sendiri naik. Ada yang paling murahnya itu Rp10.000 dari harga Rp35.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp45.000. Ada yang naik hingga 29% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Dan informasi selanjutnya juga mengenai hari ini Hardik Da ya, jatuh pada 2 September, Hari Pendidikan Daerah. Ini nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi. Kami akan angkat tema Hardikda mendorong pendidikan yang berkualitas. Nanti kami hadirkan 2 orang narasumber, salah seorang tokoh masyarakat, dan juga kami hadirkan Rektor Universitas Malikul Saleh yang akan memberikan semangat untuk generasi muda kita untuk bisa bersaing di tingkat global, di tingkat pendidikannya. Begitu Bang Dimas dan rekan-rekan di seluruh Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Losmawe. Kita ke Takengon, ada Bang Budi di Takengon. Apa kabar pagi ini Bang Budi?
7: Alhamdulillah kabar baik Bang Dimas. Cuaca juga cukup cerah pagi ini di Takengon, walaupun memang sangat berdebu ya, karena memang udah beberapa hari kebelakang ini nggak ada turun hujan.
0: Yeah.
7: Apalagi event pacuan kuda kemarin hari Sabtu, hari Minggu tuh saking panasnya, debunya luar biasa sekali di sana waktu event pacuan kuda hari Sabtu Minggu kemarin.
0: Karena terlalu kering begitu ya?
7: Tidak ada hujan, debu luar biasa pokoknya, ditambah penontonnya membludak juga pacuan kuda kemarin.
0: Okay. Tapi malam tadi sempat hujan juga atau enggak nih?
7: Di sini hujannya lucu, kadang mau cuma 5 menit 10 menit dah berhenti, 5 menit 10 menit dah berhenti, cuma sekedar membasahi jalan aja.
0: Gak apa bang, kalau lucu diketawain aja.
7: Siap, siap.
0: Ada kabar apa dari Takengon Bang Budi, silakan.
7: Siap, terima kasih. Dari Takengon singkat saja, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga ini resmi menunjuk Dr. Andes Alam Suhada sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten setempat. Penyerahan surat perintah tersebut berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Tengah Selasa kemarin 1 September 2026. Penunjukan ini tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026 lalu. Alam Suhada yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum ditugaskan sebagai PLT Sekda mulai 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan dilakukan setelah sekda sebelumnya Dr. Andes Mursid ini memasuki masa pensiun atas permintaannya sendiri terhitung mulai 1 September kemarin. Dalam surat perintah itu, Alam Suhada diminta untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus melakukan koordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan juga prinsipil. Bupati juga meminta PLT Sekda menjalankan amanah tersebut secara seksama dan penuh tanggung jawab demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan optimal. Nah, penyerahan surat tugas tersebut juga turut dihadiri Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Demikian, singkat saja dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bang Budi dari Takengon. Kalau dari Banda Aceh, satu saja informasi terkait Polsek Pekanbada menelusuri temuan tulang belulang yang ditemukan di kawasan pesisir Aceh Besar, dan ini sempat viral di media sosial. Dan lokasi penemuan berada di pantai Dusun Imum Daud, Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada. Kapolsek Pekanbada Ibtu Srianto mengatakan berdasarkan keterangan perangkat gampung dan masyarakat, tulang belulang tersebut diduga berasal dari kawasan pemakaman lama. Dan menurutnya, kawasan itu dulunya merupakan daratan dan perkebunan kelapa yang juga terdapat pemakaman lama. Dan namun abrasi dan perubahan bentang alam setelah tsunami menyebabkan sebagian kawasan tersebut berubah menjadi perairan. Dan saat air laut surut atau terjadi abrasi, material dari bekas kawasan pemakaman termasuk tulang belulang dapat muncul ke permukaan. Dan polisi memperkirakan masih ada kemungkinan ditemukan tulang belulang lainnya di kawasan tersebut. Dan Polsek Pekanbada mengimbau masyarakat yang menemukan benda mencurigakan atau diduga berkaitan dengan pemakaman lama agar segera berkoordinasi dengan perangkat gampong maupun pihak kepolisian. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi dan menghindari kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Karena ini memang sempat viral juga kemarin di media sosial begitu ya. Dan untuk dialog dari Sabang kita pagi ini. Ya Kak Yana.
6: Iya, Bang, benar.
0: Apa yang akan dibahas nanti?
6: Oke. Untuk nanti jam 9 itu temanya dengan mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Dialog nanti narasumbernya ada dua, ada Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu dan ada Sekretaris Distan Pangan Kota Sabang Widya SPMSI. Itu Bang Dimas.
0: Baik. Nanti juga dipandu sama Kak Yana ya?
6: Iya, insya Allah.
0: Oke, baik. Kita akhiri ya untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan selamat melanjutkan aktivitas atau dapur pagi sampai selesai. Tetap semangat ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh pagi ini. Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
4: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
3: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama RRI Persatu Banda Aceh. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Halo RRI. Dan saat ini saya masih sendiri, ya gak apa-apa ya. Jadi seperti biasa, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan Anda, atau mungkin ada berita kehilangan ya, Anda bisa menyampaikan melalui layanan telepon 0651 44336, atau untuk di WhatsApp juga boleh 0852 8285 4445. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 9. Dan Anda juga bisa menyampaikan atau menanggapi hal apa sih yang saat ini yang sedang ramai dibicarakan.

lahan ini menjadi bencana yang dominan. Kejadian karhutlah juga sebelumnya tercatat di Aceh Besar ya, termasuk di Blang Bintang nih di pekan lalu dan juga di Montasik. Dan ini timbul pertanyaan dari jagat maya atau dari masyarakat begitu ya. Kira-kira mengapa karhutlah terus berulang begitu ya? Terus siapa ini yang bertanggung jawab terhadap lahan terbakar begitu ya? Apakah ada penegakan hukum terhadap pembakar begitu ya? Terus seberapa siap sih Banda Aceh dan Aceh Besar menghadapi dampak asap? Ini menjadi hal yang paling banyak dipertanyakan oleh masyarakat saat ini ya. Dan kebakaran bangunan dan juga pemukiman di Aceh Besar dalam beberapa waktu terakhir, BPPA juga mencatat sejumlah kejadian kebakaran bangunan ya. Ini termasuk kebakaran dapur bata di Darussalam. Peristiwa kebakaran ini menjadi persoalan yang cukup sering muncul ya dalam laporan kebencanaan daerah. Nah, apakah ini yang menjadi sudut masalahnya? Apakah kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran sudah memadai kah begitu ya? Menurut Anda bagaimana pendengar? Terus selanjutnya kita juga menyampaikan terkait BMKG yang terus menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan penyebaran informasi cuaca kepada masyarakat Aceh. Wilayah Aceh memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi. Nah, sehingga perubahan cuaca ini cepat menjadi perhatian publik begitu ya. Kan kita pasti bertanya-tanya juga ya, kira-kira kenapa nih cuaca sering berubah-ubah tiba-tiba begitu ya. Apakah informasi dari BMKG juga sudah sampai ke masyarakat atau belum begitu ya. Kira-kira bagaimana masyarakat ketika mengetahui potensi hujan, angin, dan gelombang. Terus apakah para nelayan dan juga wisatawan pantai ini mendapatkan peringatan yang cukup cepat juga begitu ya. Kira-kira bagaimana pendengar, silakan Anda tanggapi terkait hal yang mungkin ramai dipertanyakan saat ini begitu ya. Ramai dipertanyakan terkait mengapa cuaca sering berubah tiba-tiba begitu ya. Saya juga ingin tahu nih, apakah informasi dari BMKG sudah sampai ke kita semua gitu ya. Atau juga bagaimana nih Anda ketika mengetahui potensi hujan, angin, dan juga gelombang. Silakan Anda bergabung bersama saya di pagi hari ini 0651 44336, untuk layanan teleponnya. Nah, selain kebencanaan atau karhutla tadi gitu ya, mungkin karena cuaca ekstrim, harga pangan dan daya beli masyarakat juga lagi hangat dibicarakan ini ternyata ya. Nah, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Banda Aceh masih secara rutin memperbarui informasi harga pangan, termasuk pada kemarin Sabtu September 2026. Ini menunjukkan harga kebutuhan pokok tetap menjadi isu pelayanan publik yang terus harus dipantau begitu ya. Tentu kita ingin tahu apakah komoditas atau komoditas mana saja ini saat ini mengalami kenaikan begitu ya. Apakah harga cabai, bawang, beras, atau mungkin telur, apakah ini stabil begitu ya. Silakan Anda sampaikan pendengar, mungkin untuk Anda yang berbelanja sudah pasti Anda yang lebih tahu langsung di lapangan begitu ya. Oh, harga ini sedang naik gitu, bawang lagi naik atau apa gitu ya. Saya ingin tahu nih dari Anda pendengar, mungkin Anda bisa langsung saja bergabung dari layanan telepon, karena informasi dari Anda juga tentunya

0: penting untuk orang lain begitu ya. Pasti banyak juga yang saat ini sedang bertanya bagaimana ya harga komoditas pangan, atau mungkin mendengarkan di kampung begitu ya, tetangga gitu ya, ini sedang naik, ini sedang naik. Tapi ketika Anda belanja bagaimana? Anda bisa sampaikan di sini untuk informasi realnya begitu ya. Dan untuk hal lain terkait disiplin dan ketertiban sosial di kawasan perbatasan Banda Aceh, Aceh Besar. Nah, pendengar, patroli gabungan Satpol PP dan WH di kawasan perbatasan Banda Aceh dan Aceh Besar ini menunjukkan persoalan ketertiban sosial ini masih menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya kawasan yang sebelumnya menjadi fokus pengawasan adalah Bantaran Krungcut. Oke. Dan ternyata di sana yang menjadi persoalan yang banyak dibahas adalah terkait aktivitas masyarakat pada malam hari. Nah, untuk Anda yang ada di kawasan tersebut, bagaimana pandangan Anda? Anda bisa sampaikanlah di sini gitu ya. Silakan ramaikan. Pasti Anda mengetahui sedikit banyaknya bagaimana aktivitas masyarakat di malam hari di sana. Terus terkait keamanan kawasan publiknya bagaimana, pelanggaran jam malamnya bagaimana gitu ya. Apakah remaja di sana tertib gitu ya? Apakah ada balap liar atau kerumunan juga di sana? Lantas bagaimana pengawasan ruang publik? Kita ingin tahu nih. Silakan Anda sampaikan pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Di nomor layanan yang sudah saya sebutkan tadi begitu ya, atau mungkin Anda ingin tanggapi sedikit dari WA juga boleh. Ini ada yang sampaikan siapa ini, Bang Demas, Pro1 putus-putus mengapa nggak jelas katanya. Aduh, saya nggak tahu juga nih ya, mungkin boleh bergeser sedikit atau kenapa, saya juga nggak tahu. Oke, silakan Anda sampaikan pendengaran. Ini kalau untuk disiplin dan ketertiban di daerah perbatasan Aceh Besar dan Banda Aceh, Anda yang berada di sana atau di kawasan tersebut, atau Anda melewati jalan atau melewati daerah tersebut ketika berpulangan di malam hari, Anda bisa sampaikan bagaimana di daerah tersebut pada malam hari. Kita coba sapa dulu nih, ada yang bergabung dari telepon ya. Oke, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Dengan siapa di mana nih? Pak Jul.
1: Pak Jul di
0: Pekanbada. Apa kabar Pak Jul pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini lagi di mana Pak Jul?
1: Di posisi di Lambaro, sedang mengemudi truk.
0: Aduh, kalau lagi mengemudi pinggir dulu dong.
1: Udah berhenti Bang, udah berhenti.
0: Oh, jadi ini posisi lagi di Lambaro ya?
1: Lambaro, ya. Ini baik. Bang, saya mau bilang sedikit. Masalahnya kan, kalau kami di Pekanbada itu, khususnya kalau udah kemarau kayak gini Bang, air PDAM-nya Bang.
0: Air ya?
1: PDAM-nya.
0: Kenapa Bang?
1: Gini. Air PDAM-nya memang bukan putus-putus, memang nggak ada sama sekali udah kemarau gini sedikit banget.
0: Oke.
1: Saya mohon kepada PDAM carilah solusi gitu. Solusinya gini, kan di daerah Aceh Besar Kepung Sarah sana di Lepung kan tuh airnya banyak dibuang ke laut tuh. Kenapa nggak? Maksudnya diambil air dari sana aja nih, ngalirkan ke daerah Lunga, Lampu, Lamlom, Pekanbada gitu banget. Itu kami pakai pipa dari Matai sana di Kedebing. Yeah. Itu pipa itu dibikin, kalau saya dengar-dengar tuh 1904, sampai sekarang masih pipa itu aja dipakai Pak.
0: Baik. Artinya di setiap kemarau airnya memang putus begitu ya?
1: Memang bukan putus, memang ada sama sekali lagi.
0: Jadi berhari-hari ya, tanpa air bersih nih?
1: air sumur, air beli kadang-kadang bang.
0: Kamu dari PDAM enggak ada ya?
1: Ajun Bekan Bada kan satu kecamatan. Kampung okay. Ajun ada, kampung seberang ada. Tapi kalau udah daerah jauh sikit tuh udah enggak ada. Khususnya di Desa Lam Geu itu bang.
0: Tepatnya di Desa Lam Geu.
1: Alam Geu, putus kali airnya.
0: Oke.
1: Yang desa seberang tuh, kita maklum lah kemarau banget.
0: Iya, iya.
1: Ada, kalau malam-malam ada airnya. Disedot pakai sayur pasti naik sedikit. Nah, gitu. Baik. Tapi kalau desa kami Alam Geu memang nggak ada kayak macam. Saya udah pernah komplain juga ke BDM. Saya pikir, jangan ditutup-tutup lah. Itu air. Okay. Tapi kalau orang dibilang nggak ditutup airnya. Tapi kok nggak ada sama sekali kan maksudnya.
0: Oke, baik. Jadi Desa Lam Geu ini desa Pak Jol sendiri ya?
1: Iya, desa saya sendiri. Emang nggak ada air. Khusus semua ngeluh kami kalau udah kemarau. Desa sebelah ada air. Ajun, Rima, Lampisang. Itu ada airnya, bang.
0: Baik.
1: Tapi kalau desa kami emang nggak ada apa mungkin. Salah pasang pipa, nggak tahu lah. Kalau udah kemarau kayak ini sedikit. Emang putus banget kali, yo. Kami di air sumur kan udah tsunami kemarin udah nggak bagus lagi, misalnya ada bau, ada ini itulah.
0: Oke, baik Pak Jol. Itu saja Pak Jol.
1: Oke, bang.
0: Baik, terima kasih Pak Jol. Hati-hati di jalan ya.
1: Sampai.
0: Oke, pendengar ada Pak Jol bersama kita yang sudah bergabung. Pak Jol dari Pekambada, tepatnya di Desa Lam Geu. Mengeluhkan terkait air dari PDAM putus total ketika musim kemarau tiba begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jol sudah menyampaikan. Mungkin ada warga dari Desa Lam Geu lainnya yang ingin konfirmasi, boleh silakan bergabung juga ya. Atau Anda juga warga tetangga begitu ya, bisa juga. Nah, oke, ada juga yang bergabung dari WA ini. Saya coba saring dulu ya. Kalau saya baca semua banyak sekali nih soalnya. Oke, ini yang bergabung ada Ibu War kayaknya ya. Iya, Wardania di Lampu. Kampung Lung, Kemukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampu Saka, Kabupaten Pidi. Ia menyampaikan pemberitahuan saya hari Jumat tanggal 29 kemarin tentang kekecilan jalan yang tidak cocok bila motor buso dan eskavator memasuki tempat tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana bila jalan tersebut ditutup, bila tidak bisa dibuat jalan atas karena tidak ada tanah yang bisa diambil buat diluaskan jalan. Saya nggak paham ini ya. Terus bagaimana jalan tersebut cari jalur yang cocok untuk keluar masuk mobil, mungkin mobil angkut barang maksudnya kali ya gitu ya. Misal buat lagi lain di pinggir sungai yang selalu diangkut pasir oleh motor ekskuler. Oke, gitu ya. Dan terima kasih. Saya juga nggak paham sekali ini terkait laporannya dari Bu War. Nanti mungkin tim kami yang akan cek kembali begitu ya, sampai ke jalan desa buar ini. Oke, saat ini kita sudah terhubung melalui line telepon bersama Kabid Pengelola Sampah dan Limbah B3 di DLHK 3 Banda Aceh, Pak Asnawi ZST MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asnawi.
2: Pagi Pak.
0: Ya. Apa kabar pagi ini Pak Asnawi?
2: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik. Sebentar bersama kami Pak Asnawi ya.
1: Iya, iya, baik.
0: Baik, ini ada masyarakat kita atau yang bergabung di program Halo RRI pekan lalu mengeluhkan terkait pembakar sampah pada saat panas ekstrim atau cuaca ekstrim. Nah, mungkin Pak Asnawi boleh sampaikan, panas ekstrim ini kan tentunya berpotensi kebakaran gitu ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan terhadap sampah tanpa harus dibakar begitu? Mungkin seperti warga yang mengumpulkan atau menumpuk sampah dan dengan cara membakar, ini apa yang ingin disampaikan Pak Asnawi?
1: Ya, baik Pak, terima kasih sebelumnya. Membakar sampah memang memberikan dampak yang negatif ya, ya. Sangat serius bagi kesehatan kita dan juga kelestarian lingkungan serta keselamatan lingkungan sekitar. Aktivitas pembakaran ini sebenarnya tidak menghilangkan sampah itu sendiri, melainkan hanya mengubah bentuk menjadi gas yang beracun gitu ya. Menjadikan partikel yang berbahaya dan serta residu hasil pembakarannya itu juga bisa mencemarkan ekosistem di sekitar lokasi. Membakar sampah saat cuaca ekstrim ini sangat dilarang. Nah, karena dapat memicu kebakaran lebih besar yang rembet cepat ya, akibat kondisi lingkungan yang kering dan sangat berangin yang kita lihat saat ini.
0: Baik.
1: Untuk langkah pencegahannya yang utama yaitu ya menghindari dampak buruk dari pembakaran sampah itu sendiri ya, dengan menghentikan aktivitas pembakaran yang secara terbuka itu.
0: Ya, baik. Artinya dengan melakukan pembakaran ini bukan langkah yang benar untuk saat ini, apalagi dengan cuaca ekstrim yang melanda begitu ya. Pak Asnawi, selain penanganan sampah, apakah DLHK 3 Banda Aceh juga melakukan penyuluhan mungkin sebagai sekarang untuk meningkat, maksud kami langkah untuk meningkat pemahaman masyarakat terhadap pengolahan sampah, Pak Asnawi?
1: Iya. Di kita DLHK 3 setiap harinya khusus untuk penyuluhan itu dilakukan dua shift Pak, melakukan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan mobil penyuluhan itu dilakukan secara berkala di seluruh titik kampung, di jalan protokol maupun di pusat perdagangan. Itu ada waktu di pagi hari dan di sore hari. Kita melakukannya secara live dengan mengunjungi titik-titik lokasi yang kita edukasi.
0: Baik.
1: Setiap harinya, Pak.
0: Setiap harinya ya?
1: Iya.
0: Oke. Pak Asnawi, yang terakhir untuk himbauan untuk masyarakat ini agar lebih peduli terhadap lingkungan, termasuk peduli terhadap pengolahan sampah.
1: Ya. Intinya kita memang harus menghentikan aktivitas pembakaran tersebut. Memang aktivitas itu dilarang ya, secara undang-undang juga dilarang pembakaran sampah secara terbuka. Mari kita beralih ke sistem pengolahan sampah yang mandiri, yang ramah lingkungan. Artinya ada beberapa pengolahan sampah yang secara mandiri yang bisa dilakukan di masyarakat, yaitu yang pertama dengan memisahkan sampah berdasarkan jenis pilahannya. Yaitu wadah organik yang kita temukan dan non-organik juga yang bisa kita dapatkan di rumah tangga. Artiannya sampah-sampah yang organik, yang sisa-sisa dari hasil rumah tangga harian itu bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Selanjutnya, jika kita temukan wadah atau berbentuk anorganik juga kita bisa manfaatkan ya, seperti botol plastik, kaleng, kertas, kardus itu ya. Bisa kita manfaatkan untuk kita serahkan ke tempat-tempat penampung barang bekas, atau kita sedekahkan ke pemulung agar sampahnya itu bisa bermanfaat. Artiannya dengan kita mengolah sampah secara mandiri,
2: pemanfaatan sampah bisa dilakukan dari rumah tangga, serta residuanya saja yang nanti diangkut oleh tim kebersihan. Dan itu juga bisa mengurangi beban sampah kita yang ada di TPA. Artinya pengolahan sampah itu harus mulai dari sumbernya ya, atau dari rumah tangga. Dan istilahnya merubah perilaku yang baik itu yang harus kita jalani.
0: Baik. Berarti diawali dari memilah sampah juga nih Pak Senawi ya?
2: Iya benar Pak.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak atas himbauannya pagi ini Pak Asnawi ya.
2: Iya.
0: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asnawi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar demikian wawancara kita bersama Kabid Pengolahan Pengolah Sampah dan Limbah B3 di DLHK Banda Aceh Pak Asnawi ZST MSI terkait keluhan masyarakat terkait pembakaran sampah pada saat panas ekstrim. Dan tadi Pak Asnawi menyampaikan melakukan pembakaran sampah itu langkah yang tidak benar. Dan tetap bersama kami pendengar, nanti saya akan kembali, kita masih bersama di Halo RRI ya, hingga jelang pukul 9 nanti.

0: Oke, pagi gini dengan lagu Cinta Pertama asik juga ternyata ya. Anda bagaimana ini terkait cinta pertama Anda, pengalaman cinta pertamanya bagaimana? Apakah menyenangkan juga, berbunga-bunga juga gitu ya? Oke, kita kembali ke Halo RRI. Tadi memang ada yang bergabung, ada Pak Jol tadi ya, mengeluhkan terkait air PDAM. Dan juga kita tadi sudah wawancara Pak Senawi dari DLK3 terkait pengolahan sampah ya. Dan ini sedikit mengimbau untuk tidak, maksudnya membuang sampah dengan tidak membakar gitu ya. Oke, tadi juga dari WhatsApp kita ada masuk Ibu War tadi sampai kirim foto juga, ini mungkin ini di jalan pedesaannya begitu ya, atau bukan jalan umum biasanya gitu ya. Ya mungkin di desa Terbus ada apa namanya, lokasi pengambilan pasir gitu ya. Jadi banyak lalu-lalang mobil pengangkut pasir, mungkin serupa begitu kali ya. Oke, baik, terima kasih Bu War. Kita kembali ke Halo RRI tentang keluhan ataupun yang sedang ramai dibicarakan di media sosial gitu ya, atau masyarakat juga. Dan saya sebenarnya masih menunggu atau menantikan Anda yang bergabung untuk menyampaikan hal ini terkait disiplin dan ketertiban sosial di kawasan perbatasan Banda Aceh Besar. Bagaimana nih? Pasti dong Anda melihat gitu ya, atau justru Anda juga sering di tempat tersebut begitu ya. Bagaimana aktivitasnya pada malam hari ini? Amankah atau ada hal yang mungkin tidak indah untuk kita masyarakat Aceh yang kental dengan syariat Islam gitu ya. Dan oke, kita tinggal deh kalau gitu ya. Tapi saya juga masih menunggu untuk Anda yang menyampaikan atau mengkonfirmasi lah sedikit begitu ya. Dan untuk hal lain ini juga dibicarakan terkait kesiapan layanan kesehatan dan keluhan masyarakat. Dan pelayanan kesehatan tetap menjadi isu yang sensitif di ruang publik ya. RSUD Merak Banda Aceh secara aktif menyediakan informasi kapasitas ruang, layanan, call center hingga kanal pengaduan masyarakat. Mungkin masyarakat boleh menyampaikan terkait antrian pasien gitu ya, atau ketersediaan pangan, pelayanan BPJS atau JKA, dan waktu tunggunya bagaimana begitu ya, atau ketersediaan dokter, terus respon pengaduan dari pasien bagaimana begitu ya. Ini mungkin penting untuk kita sampaikan atau kita tahu, karena keluhan pelayanan kesehatan biasanya atau sering ini dibahas atau menjadi percakapan para netizen gitu ya. Apalagi mungkin Anda yang mengalami hal tersebut begitu, atau Anda mengeluhkan bagaimana ketersediaan atau antreannya bagaimana, pokoknya terkait pelayanan lah begitu ya. Anda bisa sampaikan di sini baikkah atau bagaimana pandangan Anda, silakan di layanan telepon ya. Yang terakhir saya sampaikan terkait penanganan sampah dan kebersihan kota. Walaupun tadi juga kita sudah sedikit wawancara ya, tapi nggak apa-apa. Tentu menjelang berbagai agenda lingkungan, persoalan sampah tetap relevan ini untuk Banda Aceh. DLK Aceh juga terus mengangkat isu aksi kebersihan dan juga partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, kalau lagi cuaca ekstrim, pokoknya hindarilah bakar-membakar begitu ya. Lingkungan harus tetap dijaga. Oke. Mungkin terkait seperti sampah di pusat perbelanjaan atau di pasar begitu ya, sampah plastik, waduh banyak sekali memang. silakan Anda sampaikan pendengar. ini yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa Kota Banda Aceh, maksud kami mengapa kota bersih masih sulit diwujudkan jika fasilitas dan petugas sudah tersedia. Ini para netizen yang bertanya gitu ya. Mungkin selain petugas, kita sebagai masyarakat juga harus sadar akan lingkungan begitu ya. Atau Anda punya pandangan lain, silakan pendengar Anda sampaikan di Halo RRI 0852-8285-4445 untuk WhatsApp dan layanan telepon 0651-44336. Walaupun tidak direspon pada hari ini, tentu laporan Anda atau keluhan Anda, pandangan Anda akan kami catat. Tim kami akan arsip gitu ya, untuk mendapatkan respon ke depannya. Dan sebelum kita berpisah atau saya tutup Halo RRI pagi hari ini, saya sampaikan informasi dialog Sukarela Aceh ya, atau dialog berjaringan Sukarela Aceh pagi hari ini. Kita dari Sabang ini terkait mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Nah, masih di seputar lingkungan. Nanti ada narasumber AKBP Ahmad Faisal Fasaribu SH SIKMH dan juga ada Widya SPMSI selaku sekretaris Distan Pangan Kota Sabang. Nanti dipandu oleh Yana Bahari, presenter RRI Sabang. Dapat Anda ikuti juga atau nonton langsung di live RRI, live YouTube RRI Sabang ya. Nanti pada pukul 9 sampai dengan tuntas, atau Anda mendengarkan melalui FM 94 MHz. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti Halo RRI pagi hari ini. Senang sekali saya bisa bersama Anda. Dan tentu saya ucapkan sampai berjumpa kembali ya di Halo RRI. Seperti biasa di pagi Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rat Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita nantikan untuk kita ikuti dialog Kawal 17 bersama RRI Sabang. Nanti ada presenter Yana Bahari tentunya, dengan pembahasan mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Sesaat lagi kita akan ikuti, dan saat ini kita masih menantikan. Jadi sebagai kita menantikan, saya kasih atau saya hadirkan kembali lagu. Kali ini saya pilih dari Kangen Band, Biola Tak Berdawai.

0: ada. Jumpa lagi kita bersama di program dialog kita, dialog berjaringan Sekorwil Aceh. Di sini nanti dialog kita akan dirilis RRI Banda Aceh dan RRI Aceh Singkil. Selamat pagi pendengar semuanya. Anda bisa menyaksikan kami atau mendengarkan kami melalui FM 94 MHz dan juga di audio streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital, serta bisa menyaksikan kami melalui YouTube RRI Sabang ya. Baik, untuk pagi hari ini pendengar, kita akan bersama sampai kurang lebih 50 menit ke depan dengan temanya kita bahas untuk kali ini sangat menarik ya, dengan temanya adalah mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Di sini kita menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak AKBP Ahmad Faisal Pasaribu SHSIKMH selaku Kapolres Sabang, serta Ibu Widya SPMSI selaku Sekretaris Distan Pangan Kota Sabang. Untuk Anda pendengar yang mau bertanya tentang tema kita untuk hari ini, Anda bisa layangkan WA Anda ya, WhatsApp Anda di 0851 8334 4727. Kita berbicara tentang mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, ketahanan pangan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup aman dan juga berkelanjutan itu tentu menjadi kebutuhan kita bersama. Namun, di sisi lain, upaya meningkatkan produksi pangan itu juga perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan atau memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai upaya memenuhi kebutuhan pangan justru berdampak pada kerusakan tanah, pencemaran air, maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena itu diperlukan langkah dan strategi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi saja, tetapi juga memastikan sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lantas, bagaimana upaya membangun ketahanan pangan di Kota Sabang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan? Seperti apa peran pemerintah dan juga kepolisian dalam mendukung upaya tersebut? Dan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut berkontribusi? Ya, kita akan bersama narasumber kita. Untuk yang pertama, kita akan sapa dulu Bapak Kapolres Sabang kita, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, gimana Pak jalannya kemarin, dari kantor kemarin Pak?
1: Oh, lancar.
0: Lancar sekali Pak ya. Seperti hari ini Pak cerahnya. Baik, terima kasih Bapak. Yang kedua, narasumber kita ada Ibu Widya SPMSI selaku Sekretaris Distan Pangan Kota Sabang. Assalamualaikum Ibu, Ibu Widya.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, sehat Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana jalannya Bu? Aman juga?
2: Aman.
0: Aman ya.
2: Ini kali keberapa ya?
0: Kali sekian kalinya gitu ya. Tapi disandingkan sama Bapak Kapolres baru sekali ini ya. Oke, baik-baik. Bapak Kapolres, untuk yang pertama sekali dengan tema kita mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Nah, seperti kita tahu sih bahwasanya musim kemarau kita di puncak-puncaknya ini Pak ya. Puncak-puncaknya ini karena memang terjadi di Indonesia, di Kalimantan sudah terjadi karhutla, kebakaran lahan dan hutan gitu Pak. Terus juga ada beberapa juga daerah di Aceh dan juga di Kota Sabang kemarin juga terjadi juga ya Pak ya, beberapa di daerah. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak dengan ketahanan pangan ini? Kan mungkin ada petani-petani yang membuka lahannya seperti itu dengan cara membakar seperti itu bagaimana Pak menurut Bapak?
1: Ya, memang untuk karhutla memang menjadi atensi dari pemerintah saat ini ya, karena kita lihat mungkin di provinsi lain ada terjadi kebakaran. Alhamdulillah mungkin di Kota Sabang mungkin ada beberapa kejadian. Kalau kami evaluasi memang beberapa kejadian tersebut memang akibat pembukaan lahan ya, ya yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga ada juga kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh mungkin masyarakat, seperti mungkin membuang puntung rokok atau melaksanakan kegiatan di daerah tersebut yang menimbulkan kebakaran. Nah, karena kan di sini cuaca yang cukup ini cukup terik atau panas, sehingga ada gesekan sedikit pun atau ada korek sedikit pun itu bisa memicu kebakaran hutan. Nah, kami dari Polres Sabang tentunya bekerjasama dengan pemerintah dan TNI memang terus melaksanakan upaya sosialisasi melalui spanduk-spanduk. Itu spanduk, ada spanduk saya, kemudian biasanya diinisiasi oleh Keci, Babinsa dan Babin Kamtikmas untuk melaksanakan sosialisasi, baik itu spanduk, mungkin juga bertemu dengan masyarakat, patroli geologis untuk mengimbau supaya masyarakat itu tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian untuk cara penanganannya, kami kemarin juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan unsur dari Kodim dan TNI. Mungkin kita akan semacam membuat semacam apel gelar pasukan juga dalam rangka kesiapsiagaan yang nanti akan diperagakan, akan diperlihatkan peralatan-peralatan yang ada maupun kesiapan personil yang akan mengawaki penanganan karhutlah tersebut. Yang kami rencanakan itu besok ya. Hari ini kemarin sudah kita rapat koordinasi dipimpin oleh Pak Waka dengan Pak Sekda, dari unsur Pasiop Kodim juga ada. Kemudian rencananya besok kita akan melaksanakan apel gelar pasukan, intinya untuk menandakan bahwa pemerintah daerah, TNI, Polri dengan unsur yang terkait lainnya siap untuk mengamankan atau mengantisipasi terjadinya karhutlah di Kota Sabang.
0: Baik-baik. Untuk ketahanan pangan sendiri itu Bapak, kalau Bapak melihat kondisi untuk Sabang ini bagaimana Pak?
1: Ketahanan pangan memang semenjak

0: mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin kami juga bersama Pak Wali juga turun ke lapangan. Ada beberapa masyarakat yang sebenarnya ingin juga membantu ketahanan pangan menanam baik itu padi maupun jagung, tapi keterbatasan masalah lahan. Nah, juga lahan kita kan mungkin lahan ada banyak milik pemerintah Pemko, ada PTKS, ada juga milik lahan yang lainnya. Masyarakat sebenarnya ingin juga membantu ketahanan pangan menanam di lahan-lahan yang mungkin belum dimanfaatkan. Nah, jadi mungkin nanti kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selama mungkin lahan tersebut belum dimanfaatkan, kita upayakan untuk menanam agar bisa mendukung ketahanan pangan yang ada di Kota Sabang, tentunya bekerjasama dengan Dinas Pertanian yang ada.
1: Baik, menarik ini. Kita ke Ibu Widya ini, Ibu Widya ya. Ibu, bagaimana sih Ibu melihat kondisi dan potensi sektor pertanian serta pangan di Kota Sabang untuk saat ini, Bu?
2: Iya. Beberapa tahun belakang ini ya, 2 tahun terakhir ini, kita kan sedang menggalakkan pengembangan padi gogo untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Nah, ini memang penanaman padi gogo ini atau padi ladang ini, dia biasanya itu dia di kebun, di ladang, kemudian ataupun di membuka lahan pengembangan baru gitu. Nah, tapi kita juga telah menghimbau kepada petani bahwasanya untuk juga jangan merusak hutan, jangan juga harus kita menjaga lingkungan. Karena pengembangan padi gogo ini sebenarnya itu dia hamparannya itu biasanya ini kebanyakannya itu di gunung, penanaman padi gogo tersebut. Nah, kemudian selain dengan kita menggalakkan padi gogo, mungkin potensi-potensi pertanian yang ada di Kota Sabang seperti Bapak Kapolres tadi katakan, bahwasanya kita dapat mengembangkan dengan pemanfaatan lahan pekarangan dengan ditanami dengan aneka sayur-sayuran, kemudian ada cabenya, ada bawang merahnya mungkin, sehingga nanti waktu pas kita memerlukan komoditi tersebut ada di sekitar pekarangan kita, kan otomatis juga menghemat kos ya, biaya pengeluaran rumah tangga seperti itu. Kemudian terkait dengan pengembangan ke depan, Dinas Pertanian juga selalu memotivasi petani untuk memanfaatkan lahan pertanian dan lahan-lahan pekarangan untuk dapat ditanami oleh komoditi-komoditi yang bermanfaat bagi petani.
1: Gitu ya Bu ya, walaupun tidak semua petani tapi juga di ibu-ibu rumah tangga juga bisa itu ya, untuk menanam-nanam seperti cabai tadi seperti Ibu katakan ya, demi menghemat juga ya. Karena memang saat ini harga bahan pokok sekarang sedang mulai menaik ini Bu. Seperti cabai. Baik Ibu, untuk dinas sendiri itu apa yang sudah di apa yang sudah diciptakan gitu Pak, seperti petani menanam petani gogo, padi gogo, atau juga jagung seperti Pak Kapolres katakan tadi, itu sudah ada hasilnya nyata seperti itu dari ya,
2: kalau misalnya jagung pipilan itu kebanyakan petani kita di Sabang itu kurang berminat untuk menanam jagung pipilan. Yang pertama prospeknya seperti dikatakan tadi bahwasanya penjualannya itu kita belum tahu lagi kemana mau kita bawa karena kondisi mungkin kondisi tertentu ya. Kemudian kalau misalnya kita petani kita di Sabang itu mereka menyukai nanam jagung manis. Jagung manis itu kan mudah untuk dijual. Kemudian juga merupakan jagung konsumsi kita, bisa direbus, mungkin bisa dijadikan sebagai jagung bakar dan juga jagung olahan untuk sayur-sayuran gitu. Jadi petani di Sabang ini lebih senangnya untuk menanam jagung manis dibandingkan dengan jagung pipilan.
1: Enggak tahu kemana didistribusikan ya, seperti itu ya, kalau ya. Jagung pipil ya agak terini ya. Cuma kalau memang jagung manis itu kan ketahanannya itu pasti mungkin enggak lama itu Bu ya. Hanya seminggu mungkin. Atau bagaimana itu?
2: Kalau jagung manis dia kalau sampai panennya itu 3 bulan juga.
1: 3 bulan juga. Ya,
2: kalau jagung pipilan malahan 4 bulan kan, tunggu sampai benar-benar kering dia.
1: Oke, baik. Kita ke Bapak Kapolres juga lagi. Tadi bentuk nyata apa sih Pak yang sudah mungkin ada Polres yang buat ketahanan pangan AKOP ataupun juga mungkin yang sudah membuka kebunnya atau membuka lahannya, itu Kapolres sudah buat apa aja gitu Pak?
0: Ya, Polres memang untuk warga di Sabang sendiri memang kita sudah ada target ya untuk pembukaan lahan. Memang targetnya sekitar 15 hektar ya, tetapi memang yang baru ditanam atau yang

0: juga itu sekitar 3,5 hektar. Nah, ini juga karena di bulan ini, di bulan 9 ini kita akan rencana penanaman di 1,5 hektar. Jadi memang karena di sini mungkin berbeda dengan kabupaten yang lainnya ya, dari segi luas lahan memang dari target yang ditentukan ini kami baru bisa menanam sekitar 3,5 hektar, dan rencananya dalam bulan 9 ini kita akan menanam itu. Untuk walaupun nanti distribusinya tadi disampaikan oleh Bu Kades ada kesulitan, tapi kita upayakan yang penting kita berbuat dulu. Jangan sampai kita tidak berbuat, nanti kita koordinasi dengan instansi terkait tentunya. Intinya apa, kalau misalnya memang pipil, distribusi nanti kemana. Kemudian kalau ada juga kemarin saya mau ngobrol sama Bu Kades, bisa diolah lagi untuk
1: pakan ternak.
0: Nah, pakan ternak. Okay. Atau bisa untuk konsumsi lokal. Nah, nanti mungkin ini kami koordinasikan juga dengan Polda, mungkin dengan yang lainnya. Mungkin untuk Sabang ada kekhususan sendiri, karena kita wilayah kepulauan, distribusinya ada pakai kapal, ada cuaca juga, kemudian minat masyarakat juga, itu nanti kita akan menyesuaikan juga mungkin nanti.
2: Untuk program-program sendiri Pak, mungkin ada mungkin atau kegiatan-kegiatan bersama masyarakat yang sedang didorong oleh kepolisian itu untuk dalam bidang ketahanan pangan ataupun pertanian dan pangan ini Pak, mungkin ada
0: kalau dengan kegiatannya? Masyarakat dari lahan yang kami targetkan itu bekerjasama dengan masyarakat tentunya. Kemudian juga ada beberapa juga bibit-bibit yang kita koordinasikan ya, untuk kita distribusikan kepada masyarakat minimal juga untuk membantu perekonomian dari masyarakat. Karena sebenarnya kami juga dari pihak Polri ini, ketahanan pangan ini kalau memang betul-betul terwujud baik juga, karena dalam arti setiap apabila perekonomian masyarakat meningkat, tentunya kita harapkan tindak pidana kriminalitas juga menurun. Nah, karena kan kalau kami melihat sekedar dari segi sisi kepolisian, jumlah kriminalitas di Kota Sabang ini di beberapa bulan terakhir memang agak meningkat. Nah, kami sandingkan juga dengan mungkin pendapatan oleh masyarakat mungkin menurun ya, dengan adanya ini kami harapkan juga perekonomian masyarakat bisa meningkat, kemudian tindak pidana yang ada di Kota Sama tentunya bisa menurun.
2: Terutama untuk narkoba gitu, anak-anak remaja ya Pak ya
0: yang sama. Kemudian kami juga di luar daripada ketahanan pangan juga kami begitu menjabat, kami juga meluncurkan dalam arti patroli biologis hari Sabtu dan Minggu. Karena kan Kota Sabang ini ramenya di Sabtu dan Minggu. Jadi kalau Kota Sabang jumlah penduduknya di Sabtu dan Minggu itu menambah karena banyak wisatawan yang datang. Tentunya kehadiran polisi pada saat patroli Sabtu dan Minggu di lokasi-lokasi wisata, keinginan kami ya membuat wisatawan nyaman, aman ya. Kemudian patrolinya juga tidak hanya patroli jalan gitu saja, tapi ada mungkin interaksi-interaksi yang disampaikan oleh polisi kami ke masyarakat. Yang bisa bahasa Inggris, saya perintahkan untuk ngomong bahasa Inggris juga dengan bule-bule mungkin yang ada di Kota Sabang.
2: Jadi tour guide gitu ya Pak ya?
0: Nah, semacam diskusi-diskusi ya, apa ada kendala, ada permasalahan, itu juga mudah-mudahan semakin ke depan Kota Sabang banyak wisata yang datang sehingga perekonomian juga bisa tumbuh.
2: Semoga Pak ya, insya Allah ya, dengan keadaan kota ya Sabang ya, tentunya seperti Sabang santai banget seperti itu Bu Lydia ya, jadi Sabang jadi santai banget.
0: Nggak setuju tuh.
2: Oh nggak setuju Pak ya.
0: Banget. Nanti terlalu santai. Gitu. Oke.
2: Okay. Kalau aman setuju ya Pak ya. Setuju. Baik kita ke Ibu Widya ini Bu Widya. Dari sisi dinas sendiri Bu Widya ya, program-program yang menjadi prioritas itu untuk meningkatkan produksi pangan kita di Kota Sabang, adakah itu Bu? Itu seperti apa?
1: Programnya salah satu tadi pengembangan padi gogo ya. Kemudian kita juga ke perkebunan. Ya. Kan pertanian di Kota Sabang ini tidak hanya didomisili oleh pertanian pangan, tapi kan ada juga perkebunannya seperti misalnya cengkeh, kemudian ada nilam di Sabang, ada kelapanya kan. Mungkin peningkatan kesejahteraannya itu juga dengan petani-petani cengkeh sendiri, kita membangkitkan bagaimana era dulu Sabang ini terkenal dengan cengkehnya. Jadi kita juga akan mendukung pengembangan cengkeh ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Sabang.
2: Tidak hanya padi gogo dan jagung pipil saja.
1: Iya, dan jagung pipil. Kemudian kita di Sabang juga ada komoditi unggulan di bidang hortikultura seperti salak Sabang ya.
2: Iya.
1: Kemudian ada alpukat Sabang lagi.
2: Itu sudah menjadi ikon kota Sabang itu, salak ya, Sabang itu Bu Yudi ya.
1: Kemudian alpukat Sabang kan juga merupakan lahan pekarangan, bisa ditanam di lahan pekarangan. Juga suatu prospek yang sangat menjanjikan menanam alpukat Sabang karena banyak dicari ya alpukat Sabang. Karena buah enak.
2: Sebegitu nikmatnya. Memang membedakan antara alpukat Sabang ataupun salak Sabang dengan di luar kota Sabang itu memang ada bedanya seperti itu.
1: Iya, mungkin dari rasa yang pertama, okay. Kemudian dari tekstur ya, dari penglihatan apa fisiknya itu, daging buah alpukat Sabang itu dia kan tanpa serat gitu. Kemudian kuning mentega. Kemudian dia enak kita rasa apa dalam keadaan buah segar seperti itu kan kita kemudian kulit buahnya itu kan bisa kita kupas seperti kulit mangga.
2: Enggak keras seperti itu.
1: Enggak keras. Kemudian dia tanpa serat kan, dia mulus gitu kan daging buahnya kan. Kemudian rasanya juga kandungan lemaknya juga
2: Luar biasa ya, salak Sabang juga luar biasa rasanya pun manis ya Bu Widya ya. Kecil tapi manis ya.
1: Makanya kita juga mendukung untuk masyarakat Sabang ini ya pemanfaatan lahan pekarangannya salah satunya ya dapat ditanami dengan alpukat Sabang Pak. Karena itu dalam satu batang itu setelah kita pernah observasi ya kita survei dengan pemilik kebun itu satu batang alpukat Sabang itu dia bisa menghasilkan tergantung dari umur tanaman ya produktifnya itu 200 sampai 300 kilo Pak satu batang. Nah, alpukat Sabang itu dia 1 kilonya berkisar sekitar 25.000 sampai 30.000. Jadi kalau 100 kilo aja sudah berapa kalau satu batang?
2: Sudah menghasilkan sekali seperti menjanjikan sekali.
1: Sangat menjanjikan. Alpukat
2: Sabang. Alpukat Sabang. Oke, baik-baik ya. Semoga sudah banyak gitu Bu petani atau memang sudah banyak yang menanam alpukat Sabang di
1: giatnya itu sudah mulai ya 2 tahun belakang ini juga. Sudah mulai bersemangat ya menanam alpukat karena sudah tahu nikmatnya menanam alpukat dari segi keuntungannya mungkin ya.
2: Sudah didistribusikan keluar
1: ada
2: Sabang?
1: Juga yang sudah didistribusikan. Ya.
2: Oke. Semoga menjadi yang terbaik lah ya. Baik, Ibu Widya kembali ini. Bagaimana pemerintah mendorong masyarakat itu agar tidak hanya meningkatkan saja produksinya, tetapi juga untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Seperti yang tadi kita katakan juga bahwasanya memang di Kota Sabang sini sudah terjadi kebakaran hutan walaupun tidak seluas yang terjadi di luar sana ya, Bu ya.
1: Sebenarnya surat pemberitahuan ya dari BMKG kemudian dari kementerian terkait dengan himbauan dan pemberitahuan bahwasanya kemarau panjang ini sebenarnya sudah dari awal-awal di tahun 2026 ini dan juga kita telah bersinergis juga mungkin dengan penyuluh di lapangan Pak karena kan penyuluh di setiap kampung itu kita memiliki satu penyuluh pertanian. Nah mungkin telah berkoordinasi juga dengan penyuluh dan masyarakat telah menghimbau bahwasanya kemarau yang berkepanjangan ini juga mengantisipasi bagaimana lahan-lahan pertanian kita juga dapat terlindungi maksudnya itu dari kecukupan air mungkin kemudian dari dari kemarau yang bisa menyebabkan mungkin kebakaran hutan seperti itu memang sudah ada pemberitahuannya di awal-awal 2026 ini.
2: Jadi memang harus memang ditingkatkan ya,
1: kewaspadaan. Kita himbau kepada petani melalui penyuluh pertanian.
2: Oke, baik-baik. Kita ada pertanyaan ini, beberapa pertanyaan ini Bapak Kapolres dan juga Ibu Widya ya. Kita akan bacakan dulu. Assalamualaikum Ibu dan Bapak Kapolres. Waalaikumsalam. Saya Firman di Kebun Merica di KBM. Pertanyaannya, apa cukup dengan spanduk saja? Atau kenapa katanya nggak ditangkap aja atau dipenjarakan saja Pak gitu bikin repot damkar aja tuh Pak orang-orang yang bakar hutan itu bagaimana itu Pak dari kepolisian sendiri Pak ya. Adakah yang harus memang harus ada hukumnya atau harus ada kanun harus ada gimana itu Pak ya.
0: Sebenarnya memang kepolisian pada prinsipnya kita utamakan pencegahan dulu mulai pembuatan spanduk kemudian juga ada cuma curhat masyarakat kemudian ya patroli dialogis kemudian penegakan hukum adalah upaya terakhir tapi memang ada maksudnya upaya hukum itu bisa kita laksanakan, tentunya upaya hukum itu tidak bisa serta-merta. Tentunya disertai dengan alat bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, kemudian juga kita harus melakukan penyelidikan itu sendiri. Sampai dengan saat ini memang kita masih sebatas himbauan melalui spanduk-spanduk yang ada, tapi kalau memang nanti kami temukan ada beberapa pihak yang memang sengaja membakar dan memang kejadiannya sudah berulang, kemudian hasil penyelidikan juga sudah mengarah mungkin ke 1-2 orang atau beberapa pihak, baik itu orang maupun perorangan, mungkin nanti kedepannya kita akan melaksanakan perkara itu.
2: Oke, memang ada perkara, memang ada. Jadi jangan khawatir Bang Firman di KBM ya. Insya Allah, insya Allah nanti kita ada akan di itu ulang sama Bapak kepolisian. Ya. Baik ya. Untuk yang kedua ini Bapak, Assalamualaikum ya. Kakak Sekretaris Distan Pangan, okay, untuk ke Ibu Widya ini sepertinya. Saya Ernawati Bu, pertanyaan saya, ketahanan pangan di lahan halaman rumah seperti Ibu katakan tadi, apakah bisa dibantu untuk bibit atau pupuknya itu? Terus gimana caranya ini Ibu Widya? Mungkin Ibu Widya bisa jelaskan? Ya,
1: Jadi kalau cara maksudnya kita meminta bantuan kepada Dinas Pertanian, di setiap kampung kan kita ada penyuluh pertaniannya. Nah mungkin bisa yang pertama menghubungi penyuluh pertanian yang ada di kampung tersebut. Kemudian yang kedua bisa juga dengan mendatangi Dinas Pertanian, khususnya mungkin di bidang tanaman pangan hortikultura. Nah kita di situ ada juga menyediakan seperti buku tamu ya, apa permintaan dari petaninya, kemudian kita agendakan. Setelah itu mungkin waktu pas pengusulan untuk di tahun depan, nama-nama yang udah tertera di dalam buku tamu tersebut, kemudian juga dari nama-nama yang masuk melalui penyuluh pertanian, mereka-mereka itulah yang menjadi prioritas untuk kita berikan bantuan bibit sayuran. Setelah itu di tahun berikutnya, itu mungkin kita waktu pas kita bisa melaksanakan CPCL namanya. Kita mendatangi verifikasi lahan dengan melakukan CPCL, calon petani dan calon lahan. Kita lihat dulu halamannya ataupun kebunnya benar enggak dia menanam. Kemudian apa kebutuhan yang diperlukan oleh si petani tersebut. Nah, itulah dia beberapa proses yang kita lakukan terhadap permintaan petani di lapangan. Jadi bukan langsung itu, tapi bisa menghubungi penyuluh setempat gitu. Langsung kemudian kita terkait juga dengan anggaran ya, defisit anggaran itu mungkin di tahun ini mungkin di khususnya ya di bidang tanaman pangan dan hortikultura itu, kalau untuk bibit sayuran itu juga sangat-sangat terbatas ya, dan nama-namanya itu, nama petaninya itu sudah kita dapat di awal-awal tahun kemarin. Jadi kalau untuk tahun ini mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin insya Allah untuk tahun depan bisa kita kita usulkan CPCL-nya kembali.
2: Oke, begitu ya. Kak Ernawati ya sudah jelas ya, karena memang harus ke penyuluhnya
1: harus mengetahui penyuluh.
2: Oke. Di kampungnya masing-masing ya, seperti itu. Ya. Jadi enggak langsung datang ke kantor dinas pangan gitu ya, enggak ya?
1: Kalau datang juga okay, bisa datang ke perbidang, tapi bukan langsung datang langsung ada bibitnya, enggak seperti itu. Okay. Tapi kita data dulu.
2: Oke. Okay.
1: Kita data, kemudian kita juga turun ke lapangan juga untuk mengeceknya.
2: Itu karena memang mindsetnya orang-orang di luar sana, kalau ibu-ibu orang awam seperti itu ya, langsung datang. Aku pengen langsung gitu.
1: Enggak seperti itu.
2: Oke.
1: Jadi kadang kami juga sempat, aduh kenapa, maksudnya kita kan pelan-pelan ya, kita membenahi ini bahwasanya Dinas Pertanian ini bukan di saat kita meminta bantuan harus ada pupuk, harus ada obat, harus ada bibit, itu harus ada. Kadang tuh petaninya tuh kan Pak kan suka marah juga dengan kita nih kan, kalau udah datang maksudnya enggak ada bantuan. Jadi tapi kan kita pelan-pelan memberikan penjelasan bahwasanya di dinas kita itu ada mekanisme bagaimana cara pemberian bantuan kepada masyarakat gitu.
2: Kalau minta bibitnya ke polisian gimana itu Pak?
0: Kita tetap koordinasi dengan dinas. Tapi memang biasanya ada juga program CSR dari pimpinan dari Polda. Kalau memang ada biasanya kita bagikan. Kami kan sebelumnya juga berdinas di Pidijaya ya. Itu memang ada beberapa program ketahanan pangan, pengadaan bibit kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Mabes Polri pada saat itu. Nah, Pidijaya mendapat bagian dari bibit itu. Nah, itu kita kerjasamakan dengan Keci, Babinsa, Babin Kaptikmas, dengan penyuluh pertanian yang ada di sana kita distribusikan. Hmm. Jadi memang, tapi memang untuk Kota Sabang tidak ada CSR itu. Nanti kita coba cek lagi mungkin di tahun depan apakah masih ada atau tidak. Itu biasanya ada program ketahanan pangan kerjasama dengan Kementerian
2: Pertanian. Oke, baik ya. Pendengar di manapun Anda berada, perbincangan kita atau dialog kita untuk hari ini sangat menarik sekali karena memang ya untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang itu tanpa merusak lingkungannya. Dan kita juga dirilai ke dari RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil ya. Baik, untuk ada kembali pertanyaan ya dari pemirsa kita yang ada di media sosial ini, ada katanya, assalamualaikum, izin Pak Kapolres dan Ibu Widya, apa ada program sumur bor untuk petani terkait kemarau panjang ini? Waduh, ini gimana ini? Atau mungkin Pak Kapolres dulu bisa menjawab ini, Pak?
0: Program sumur bor dari Polri ada memang, tetapi memang kemarin kami diberitahukan bahwa semua sementara terfokus ke daerah yang terdampak bencana. Terutama di Pidijaya, Aceh Utara, kemudian Tamiang, Langsa, memang lebih fokus di wilayah timur. Untuk di Sabang kemarin memang kita ada ngajukan beberapa untuk sumur bor, sedang menunggu apakah nanti memang program itu akan ada mungkin satu atau dua di Kota Sabang. Nanti mudah-mudahan kami usahakan ada nanti masuk ke Kota Sabang untuk program sumur bor.
2: Karena memang petani kayaknya sepertinya risau ini, Pak ya. Karena memang kemarau-nya luar biasa ini.
0: Luar biasa. Kemudian kami juga kemarin juga sudah dimintakan data apakah berapa kebutuhannya, yang namanya kita ya kalau kebutuhan kita buat agak banyak kan. Nanti bisa mungkin nanti mana yang dipilih untuk beberapa tempat yang ada di Kota Sabang untuk koordinasi dengan dinas pertanian.
2: Kalau Ibu Dea sendiri gimana, Ibu?
1: Kalau di dinas pertanian tahun ini memang tidak ada pengadaan terkait dengan sumur bor tersebut. Ya mungkin nanti selanjutnya mudah-mudahan ya Sabang bisa mendapat prioritas ya Pak ya, sumur bor tersebut melalui Bapak Komandan.
0: Ada, kita memang ada program sumur bor, tapi memang kemarin saya mendapat informasi masih difokuskan ke daerah terdampak bencana karena mereka banyak membutuhkan kan, karena banyak pembukaan lahan sawah yang kemarin tertimbun lumpur.
2: Baik. Kalau Ibu Widya, ini kan kemarau panjang. Ini para petani memang mungkin resah. Tadi juga sudah diminta untuk program sumur bor. Kalau dari dinas sendiri itu, Bu, kalau petani-petani misalnya kayak seperti menanam jagung pipil atau nanam sayuran atau gimana, itu cara mengatasinya untuk penyiraman seperti itu ya, itu ada nggak ada solusi dari dinas sendiri itu, Ibu? Atau memang dari petani sendiri?
1: Dari petani ya. Sendiri. Hmm. Mereka mengusahakan ya mungkin dengan air PDAM ya mungkin yang di sekitar pekarangan rumah ya. Tapi kalau sekarang ini ya kita lihat tingkat penanaman itu mungkin karena kemarau ya, itu rendah ya. Rendah, apalagi kayak penanaman padi gogo. Padi gogo ini kan kita mengharapkan pada hujan ya. Jadi mungkin jadwal tanam kita juga sedikit bergeser kalau memang kemarau ini bulan 9 ini juga masih belum turun hujan. Kemarin kan perdana itu mungkin karena di sebelah apa pekarangan rumahnya juga gitu. Jadi ada seperti hamparan setengah hektar, makanya Bapak itu berani untuk menanam karena masih dibantu oleh air PDAM melalui penyiraman dari air PDAM. Tapi kalau untuk petani yang lainnya mungkin yang menanam padi gogo di gunung gitu ya, yang memang pernah mengharapkan air hujan, itu mungkin terkendalanya jadwal tanam kita pasti akan sedikit bergeser. Yang awalnya memang kita merencanakan di bulan 8 atau 9 ya. Jadi karena padi gogo ini kan mengharapkan hujan.
2: Itu. Sementara sekarang kemarau, jadi ya,
1: kalau kita lihat di lapangan sendiri itu kalau untuk penanaman sayuran, kemudian penanaman jagung itu masih belum ada belum banyak ya yang petani melakukan giat dalam melakukan penanaman. Mungkin juga lagi menunggu musim hujan.
2: Kalau hasil dari petani sendiri tuh, Ibu Widya, seperti padi gogo, apakah ada misalnya kalau di kemarau ini panennya telat ataupun panennya gagal seperti itu, mungkin
1: Ini kan kita belum mulai nanam.
2: Oh, belum ya.
1: Makanya saya bilang jadwal tanam kita sudah mulai bergeser.
2: Okay.
1: Mudah-mudahan di bulan 9 ini sudah turun hujan. Jadi kita bisa kan kita target kita 40 hektar, tapi tersebar di beberapa di 3 kecamatan dan di beberapa titik, tidak hanya satu titik. Jadi 40 hektar itu bukan di satu hamparan, tapi ada beberapa titik lokasi penanaman.
2: Gitu. Oke oke. Memang dilihat juga dulu ya Bu ya, kalau memang mau tanam padi gogo. Kalau jagung pepil sendiri itu memang sudah kita panen atau memang masih belum tanam juga seperti padi gogo?
1: Kalau untuk jagung pepilan seperti Bapak bilang tadi mungkin ada rencana tanam Pak ya, gerakan tanam ya? Di bulan September mungkin nanti ya bersama kelompok tani.
2: Semoga ada turun hujan ya Pak ya. Jadi jadi tanaman kita semua jadi subur dan hasilnya juga melimpah seperti itu ya. Baik baik. Ada juga nih ada pertanyaan juga lagi ini ya Pak ya. Ada berapa kampung yang sudah terjamah Polres untuk ketahanan pangan sendiri itu?
0: Kalau kami masih di fokusnya tidak memang tidak semua kampung ya. Kami fokusnya kemarin di Kecamatan Sukakarya. Memang tidak seluruhnya terjamah oleh kita, tapi kalau untuk pekarangan-pekarangan bergizi itu memang para Babin Kaptikmas harus mempunyai satu binaan per satu kampung. Kalau pekarangan ya, pekarangan misalnya menanam cabai, sayuran, itu semua Babin Kaptikmas harus mempunyai pekarangan binaan yang nanti dikerjasamakan dengan pihak Dinas Pertanian. Nanti dia istilahnya mengontrol, kemudian juga apabila ada kendala nanti bisa melaporkan kepada kita, nanti kita fasilitasi. Tapi kalau untuk lahan jagung itu memang hanya terfokus di tiga setengah Sukamakmu ya, maksudnya Polsek Sukakarya, karena Polsek yang belum ada di Sukamakmur itu kita masih terfokus di lahan yang 3,5 hektar yang sebelumnya kita sudah pernah tanam dan juga sudah pernah panen. Nanti itu bulan 9 ini akan melaksanakan penanaman kembali.
2: Baik, baik ya, sudah dijawab lagi. Pendengar di manapun Anda berada, Anda mungkin masih mau bertanya bersama Bapak Kapolres juga Ibu Widya, bisa Anda langsung layangkan WhatsApp Anda di 0851-8334-4727 dengan tema kita mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Pertanyaan kembali ini untuk narasumber kita ya. Pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Polisi katanya. Ketahanan pangan yang diarahkan pihak polisi itu jagung pakan katanya. Nah, kenapa tidak jagung manis atau tanamannya aja Pak yang ada hasilnya? Itu lebih menjanjikan kan Pak? Oke, dari Budi di bypass Pak. Ini bagaimana ini Pak?
0: Ya, tadi. Memang kalau kepolisian kan memang kami instansi vertikal ya, terpusat. Memang kami diminta untuk menangani terkait masalah jagung pipil. Kami sudah pernah sampaikan juga kepada pimpinan khusus untuk Kota Sabang, apakah bisa ada dispensasi dalam arti diberikan bisa menanam jagung manis. Tapi untuk sementara memang itu yang ditugaskan. Kalau kita kan penugasan, ditugaskan kepada kita. Dengan harapan seluruh Polres bergerak untuk menanam jagung pipil sehingga menambah ketahanan pangan dalam hal jagung pipil. Karena kalau misalnya kalau polisi kan ada brandnya ada merek. Jadi kalau misalnya Kota Sabang sendiri menanam jagung manis, kami harus membuat merek tersendiri nih. Berarti Polres Sabang kan bang jagung manisnya. Tapi nanti ini di beberapa wilayah juga memang ada juga yang menyampaikan karena tidak semua bisa menanam jagung pipil ya. Ini tetapi memang sementara kita menanamnya atau menghimbaunya kepada masyarakat di jagung pipil, kemudian kita bertanggung jawab untuk itu. Dalam arti bertanggung jawab seperti kemarin misalnya jagung pipilnya sudah panen, kemudian masyarakat kesulitan untuk mendistribusikannya, berkoneksi dengan Bulog juga Bulog belum bisa menerima. Karena kita yang memfasilitasi untuk menjualkan ke Banda Aceh pada saat itu. Jadi kalau program dari Polri ya biasanya kita memohon ya masyarakat untuk menanam, insya Allah untuk penyalurannya kita juga tidak lepas tangan, kita memfasilitasi. Tentunya memang ada beberapa kesulitan, tapi kita mencoba mencarikan solusi agar apa yang sudah ditanam oleh masyarakat yang bekerja sama dengan Polri bisa terdistribusikan dengan baik ke pengumpulnya atau ke yang bisa nanti menjual lagi ke daerah lain.
2: Seperti itu ya Pak Budi di bypass ya. Karena memang kalau misalnya dari ketahanan pangannya di kepolisian, kepolisian tetap bertanggung jawab untuk hasilnya sendiri itu ya, seperti pangan ternak tadi ya. Kalau memang di Sabang sudah tidak memerlukan lagi atau kita ekspor ke Banda Aceh seperti ke luar kota Sabang
0: Pak ya. Kita kirim ke Banda Aceh. Dan tentunya Polri di Jang Pipil, nanti rekan-rekan dari Kodim biasanya kan ke
1: padi.
0: Kemudian laut ada sendiri,
1: kedelai
0: ya. Udara. Jadi memang sudah ada porsi-porsinya. Kami porsinya Jagung Pipil tuh memang ya masyarakat ya di sini kan nggak bisa Pak ya, kami intinya apa yang kita kerja sama-sama Polres kita upayakan distribusinya itu kita akan perhatikan sampai nanti sampai ke pengumpul sampai bisa dijual kembali ke masyarakat.
2: Baik ya, waduh semangat di petani ini ya.
1: Ada sedikit saya tambahkan.
2: Boleh silakan Ibu Widya.
1: Jangan ragu-ragu nih kita jangan menanam ragu-ragu jagung pipil nih ya buat petani. Karena mungkin sedikit kelupaan tadi mungkin sekarang ini sudah ada mesin pemipil jagung yang ada di berada di bumdesnya Gampung Batisu. Mungkin kan kita bisa bekerja sama nih. Jadi petani ini jangan ragu lagi untuk menanam jagung pipil dan nanti hasilnya mungkin bisa dibawa ya bekerja sama dengan Bumdes Gampung Batisu itu dalam hal apa untuk jagung pipil itu bisa kita apa mesinnya kita gunakan mesin pemipil jagung gitu. Jadi nanti dia jadinya seperti ya pecahan jagung untuk sebagai bahan pakan ternak yang kemarin kita ceritakan itu. Pak, karena kan di tahun ini memang di Bumdes Gampung Batisu sendiri mesin pemipil itu merupakan bantuan dari PIM gitu, PT PIM dan rangka untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Gampung Batisu sendiri dan Kota Sabang juga secara umum.
2: Baru satu itu mesinnya. Jadi kalau misalnya petani yang mau yang sudah panen jagung pipil atau bisa di
1: bawa ke sana ke bumdesnya. Jadi bisa bekerja sama lah.
2: Tadi Ibu katakan tadi ada kedelai.
1: Ya itu. Kalau kedelai itu TNI Angkatan Laut.
2: Sudah
1: mulai penanaman juga di Agustus kemarin.
0: Porsi-porsinya dia.
2: Ada porsi-porsinya. Kalau kepolisian jagung pipil gitu ya.
1: Kepolisian jagung pipil, kemudian TNI AD padi gogo.
2: TNI AD. Baik sekali.
0: Ketahanan pangan nih perintah presiden kan dikeroyok oleh seluruhnya dalam arti supaya kita bisa swasembada tadi.
2: Iya, betul sekali Bapak. Baik ya. Sudah ini ya Pak Budi ya, sudah jelas sekali ya ya kalau memang tadi tanam jagung pipil di kepulauan memang jagung pipil ya. Baik, untuk yang selanjutnya ini Pak Kapolres ya. Apa sih yang menjadi sangat menjadi perhatian dari kepolisian itu agar kegiatan ketahanan pangan ini ataupun kegiatan pertanian ini di Kota Sabang atau pengembangan pangan sendiri itu tidak justru menimbulkan kerusakan lingkungan sendiri ini Pak, itu bagaimana Pak?
0: Ya kembali lagi ya, kalau memang ketahanan pangan kan pasti akan membutuhkan lahan. Lahan itu kalau memang mau diusahakan atau kita bekerja di situ tentunya lahannya tidak bisa langsung ready. Mungkin di situ ada semak belukar, ada mungkin yang lainnya. Nah, kecenderungan kita memang membuka lahan dengan cara yang instan, ya membakar kemudian supaya lebih cepat digunakan. Kami menghimbau kalau memang ada keinginan untuk membuka lahan tidak dengan cara membakar atau dengan cara yang melanggar hukum. Kalau memang perlu dikoordinasikan dengan kami atau dengan instansi yang lainnya, ya mungkin dengan cara ya memperkenalkan masyarakat, ya membersihkan lahan dengan cara dipotong kemudian dibajak, juga bisa bekerja sama juga mungkin dengan alat berat, walaupun alat berat memang kendalanya keterbatasan alat berat dan mungkin BBM-nya ya. Tapi lebih kecenderungan kami ya memperkerjakan masyarakat yang ada di sekitar untuk bersama-sama membersihkan lahan sehingga siap untuk dilaksanakan penanaman.
1: Semangat gotong royong.
2: Semangat gotong royong.
0: Karena kalau kami melihat kan Sabang ini kesibukan masyarakat sebenarnya harus kita apa ya, mereka harus mau turun ke lapangan, tidak bisa instan, tidak ada yang bisa langsung jadi hari ini kerja besok langsung dapat hasil ya. Kami juga berkeinginan ya masyarakat mau turun ke lapangan membersihkan sedikit-sedikit lahan-lahan yang ada, kemudian nanti kita fasilitasi atau pemerintah dalam hari ini memfasilitasi untuk penanaman. Kalau memang lahannya lahan milik instansi Pemko, PPKS dan segala macamnya itu yang ada di sini, ya kita bisa koordinasikan untuk bisa kerjasama agar selama belum ada bangunan di atasnya atau belum dipergunakan daripada nganggur untuk meningkat perekonomian masyarakat, kita kerjasamakan untuk itu bisa ditanam. Tentunya dengan perjanjian, terkadang kan sudah ada hasilnya, nanti mau dipakai sama penggunanya nggak boleh.
2: Lupa.
0: Ah, lupa, itu juga harus menjadi penekanan apabila memang ada masyarakat yang ingin berusaha di lokasi yang ada, kemudian itu pemiliknya adalah mungkin pemerintah, ya mungkin kita akan kerjasamakan, tetapi mungkin apabila di kemudian hari itu akan dipergunakan, akan dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini mungkin pemerintah atau mungkin instansi-instansi yang lainnya.
2: Baik ya. Itu tidak boleh ya Pak, apalagi kalau masa kemarau-kemarau ini seperti ya, membakar lahan supaya cepat gitu ya Pak ya. Bisa kena tindak pidana gitu ya.
0: Ada undang-undangnya juga dan ada ancaman hukumannya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, cuman kita tidak usah berbicara ancaman hukuman
2: ini kan. Baik. Baik Bapak, baik. Bagaimana Pak? Apakah ada edukasi kepada masyarakat itu terkait memang pertanian yang ramah lingkungan atau juga bisa menjadi bagian dari pendekatan Polres Sabang kepada masyarakat itu Pak mungkin?
0: Edukasi untuk sementara memang kami edukasi melalui Satbimas ya, dengan para Kapolsek dan Babinkamtibmas yang ada, memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Tentunya Babinkamtibmas itu adalah polisi yang paling terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Nah, tentunya dengan sering berkunjung ke masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman, kita harapkan masyarakat paham dan juga bisa berusaha melaksanakan kegiatan ketahanan pangan ini dengan cara yang baik, ya, dengan cara tidak membakar lahan. Itu mungkin.
2: Oke, baik Bapak. Kita sudah di penghujung ini Bu Widya ya. Di penghujung ini untuk Ibu Widya ini, Ibu. Oke, dari dinas sendiri Ibu ya. Seperti apa sih Bu itu bentuk sinergi antara Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang ini dengan kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan itu Bu?
1: Kita mungkin bersinergis dengan TNI dan Polri itu mungkin dalam hal melakukan gerakan penanaman. Jadi misalnya nanti nih TNI Polri melakukan giat di lapangan seperti penanaman kedelai. Jadi biasanya bersinergisnya dengan dinas dan kita mendukung, mensupport dari segi mungkin pemberian bantuan bibitnya, kemudian pupuknya, obat-obatannya, dan satu lagi pendampingan di lapangan oleh penyuluh sendiri. Jadi dari hal mulai penanaman sampai dengan panen itu selalu ada pendampingan oleh penyuluh dan tim teknis dari masing-masing bidang. Pendampingan seperti itu.
2: Oke. Untuk pemerintah mendorong sendiri Bu, Ibu kepada masyarakat tuh agar tidak hanya meningkatkan produksinya saja tetapi juga untuk memperhatikan kelestarian lingkungan itu bagaimana?
1: Ya, kita selalu menghimbau ya bahwasanya penggunaan kimia itu kalau bisa diminimalkan. Jadi kita bagaimana penggunaan pestisida secara nabati dalam hal mungkin penanganan terhadap hama dan penyakit tanaman. Jadi misalnya seperti sayur-sayuran nih. Sayur-sayuran itu kita selalu menekankan kepada petani bahwasanya jangan menggunakan bahan kimia, jangan menggunakan obat-obatan. Tapi kita menggunakan pestisida nabati itu daun-daun mungkin yang pestisida nabati itu adalah daun-daun ataupun tanaman yang di sekitar halaman rumah kita itu mungkin dapat dimanfaatkan untuk menjadi obat bagi penanganan hama dan penyakit tanaman seperti itu. Misalnya nih seperti daun sirsak itu salah satu juga mungkin penanganan terhadap hama dan penyakit tanaman gitu. Kemudian mungkin penggunaan bawang merah, kemudian cabai rawit gitu kan. Cabai rawit dan bawang putih itu kemudian dia penanganannya itu kita apa namanya seperti obat secara alami itu di blender, kemudian besok paginya kita coba ke tanaman yang terjangkit itu, kemudian kita oleskan juga mungkin dengan ini dengan sabun colek untuk sebagai perekatnya. Kemudian kulit bawang merah, bawang putih itu juga bisa menjadi salah satu pestisida nabati gitu. Jadi obat bawang merah dan bawang putih itu jangan kita buang, tapi nanti kita campurkan dengan air, mungkin kita rendam dan bisa menjadi sebagai pestisida nabati bagi tanaman itu sendiri. Jadi kita telah menghimbau juga melalui penyuluh di lapangan, melalui tim teknis bahwasanya untuk tanaman sayur-sayuran itu jangan menggunakan obat kimia. Tapi dengan melalui pestisida nabati yang bisa kita dapat di sekitar halaman rumah kita sendiri.
2: Ya. Menarik sekali Bu ya, semoga ya tidak pakai lagi yang kimia. Langsung yang alami saja. Alami. Itu sudah terbukti
1: sayuran kita juga selalu menghimbau ya, karena kan sayuran itu kita konsumsi sendiri. Kalau digunakan dengan obat kimia kan nanti lama-lama ya akan menjadi penyakit kan bagi tubuh kita sendiri.
2: Baik. Luar biasa Dinas Pertanian ini ya. Baik, ini kita sudah masuk di penghujung memang tadi Ibu ya. Apa sih mungkin ada harapan atau ajakan kepada masyarakat dari dinas sendiri itu Bu? Silakan Ibu mungkin.
1: Kalau ajakan bagi saya ya, bagi bagi Dinas Pertanian buat petani Kota Sabang. Jadi jangan ragu yang pertama ya kita untuk memulai berusaha tani, dan juga tadi seperti komitmen dari Bapak Kapolres sendiri, jangan ragu juga kita untuk menanam jagung pipilan. Karena jagung pipilan itu merupakan salah satu program Polri, tapi beliau juga maksudnya untuk distribusinya insya Allah kedepannya akan sama-sama ya Pak ya, kita memikirkan
2: bertanggung jawab
1: terhadap distribusinya. Mungkin seperti itu. Dan kami dari Dinas Pertanian selalu siap untuk melakukan pendampingan di lapangan terkait dari proses penanaman mungkin sampai dengan pasca panen.
2: Baik. Untuk Kapolres sendiri Pak, gimana ya. Kepolisian?
0: Pak, kepolisian pada intinya kami dari Polres Sabang itu Polri dalam mendukung ketahanan pangan ini sebagai pendukung pemerintah daerah dan masyarakat. Kita sifatnya memfasilitasi, menggerakkan, kemudian memfasilitasi apabila ada kesulitan-kesulitan yang memang dihadapi dalam hal program ketahanan pangan. Ini adalah program Bapak Presiden agar Indonesia ini bisa swasembada dalam berbagai banyak hal. Makanya kami yang instansi vertikal dari pusat sampai ke daerah diminta untuk mendukung, membantu, memfasilitasi baik itu pemerintah daerah masyarakat agar bisa membantu bagaimana ketahanan pangan ini bisa cepat terwujud. Jadi kami juga silakan saja Babin Kamtikmas, Kapolsek, dan Kasat Bimas kami dan Kasat Samapta, masyarakat yang apabila memang ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu kita fasilitasi, kita komunikasikan, bisa juga membicarakannya atau menyampaikannya kepada anggota Polri kami yang ada di lapangan.
2: Baik Bapak, terima kasih. Tapi sebelum saya tutup ini Pak ya, ada pesan dari media sosial kita ini Pak. Katanya salam hormat buat Bapak Pasar Ibu. Hormat kami dari Kuan Sing, semangat majukan Polres Sabang dengan ketahanan pangan. Salam kolaborasi katanya Pak.
0: Alhamdulillah. Oke, kami baik. Juga pada kesempatan ini juga kami baru menjabat 1 bulan lebih ya. Kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kota Sabang agar kami bisa menjalankan program-program kami, tentunya program kami untuk bagaimana Kota Sabang ini aman, damai, kondusif ya dari semua permasalahan. Dan di beberapa 1 bulan terakhir ini kan kami gencar melaksanakan pengungkapan-pengungkapan ya, ada pencurian, ada narkoba, ada juga tindak pidana yang lainnya. Mohon dukungan dan kerjasama semua pihak.
2: Baik. Terima kasih Pak Kapolres dan juga Ibu Widi ya untuk sudah hadir dalam dialog berjaringan kita kali ini. Semoga Kapolres Sabang dan juga Distan Pangan Sabang juga bisa menjadi hal yang terbaik lah bagi para petani kita untuk dalam bidang ketahanan pangannya ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Putra yang menemani Anda pendengar di edisi hari ini untuk Rabu tanggal 2 September 2026. Kebersamaan kita sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja rekan saya Dimas yang menemani Anda dari pagi tadi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Berbagai acara akan kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Baik pendengar, untuk awal jumpa kita akan hibur Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda di siang hari ini, tentunya dari vokalnya Chris Patti, Kesalahan Yang Sama, nanti ada dari Mary Guslo, duet bersama Eric, Ada Apa Dengan Cinta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari studio Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Tiga. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Sensasi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati kopi.

itu. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan waktu di studio kita telah melewati pukul 10 pagi lebih 31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk dinamika olahraga kami hadirkan dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar 13 Banda Aceh kami ucapkan selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya, apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini. Dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
2: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derrick Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball? Oke. Okay.

0: Oh, di Bali ya. Oh, jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game
3: ini
2: like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firgiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh, Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Dan baru saja kita telah mendengarkan dinamika olahraga dari program 3 RRI Jakarta. Kembali untuk Pro 1 RRI Banda Aceh untuk Anda dan menghibur Anda untuk pagi hari ini. Dan juga nanti sambil kita akan menunggu untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur di siang hari ini, pendengar, nanti kita akan menjadwalkan pada pukul... ya, 12 lebih pukul 12 siang lebih 39 menit waktu Indonesia bagian barat, kita akan mendengarkan di kumandangannya azan zuhur untuk siang hari ini. Masih ada waktu untuk kita akan dengarkan lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Oke, baik pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, sekali lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu Islami dan sembari kita menunggu untuk kelasnya pada salat zuhur. Untuk siang hari dapat kami informasikan kita akan mendengarkan di kumandangan azan zuhur pada pukul 12 siang lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terimalah lagu-lagu Islami yang sudah kami persiapkan berikut ini untuk Anda dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar mana pun anda berada, sudah tiba waktunya kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk kita dengarkan dikumandangkan azan zuhur untuk siang hari. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan saat ini waktu di studio kita termulai pukul 13 siang waktu Indonesia bagian Barat. Berikut ini kami akan hadirkan ke ruang Anda warta berita daerah untuk siang hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Sari Berita. Peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Kemudian Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Inilah warta berita selengkapnya. Peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
3: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
2: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Peringatan Hari Pendidikan, ya masuk kami, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
4: Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah sehingga uang tersebut bisa mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
5: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua, terkait dengan penanganan infrastruktur, ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
4: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Pendengar, informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawi Sumur. Selengkapnya akan dilaporkan Bambang Syaputra.
6: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawi Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnaudi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
7: Untuk Aceh Tenggara 958 ton. Untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
6: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawi Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawi Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, tingkatkan kualitas kesehatan. RSUD Aceh Singkil kini resmi hadirkan layanan endoskopi modern. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
8: Sebagai upaya memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan ditindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Direktur RSUD Aceh Singkil Dr. Mardiana Manik menyatakan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah. Sebab selain komitmen untuk terus memperbaharui teknologi medis, dengan adanya layanan endoskopi ini, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pemeriksaan saluran cerna yang akurat, sebut Dr. Mardiana kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
9: Kalau target kami, kalau bisa tidak ada rujukan lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini, target kami 50% ya dari jumlah pasien yang menderita sakit lambung.
10: Selain endoskopi, mungkin ada kedepannya akan dilengkapi lagi?
9: Ya, akan kita lengkapi lagi alat-alat yang lain untuk kedepannya. Yang pertama CT scan, CAT lab, dan mamografi. Tahun ini akan launching juga.
8: Kemudian, Dr. Mardiana menambahkan, selain peluncuran layanan endoskopi, RSUD Aceh Singkil juga akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terlebih baik dan profesional serta berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu, di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengatakan selain kesiapan alat harus diikuti dengan kesiapan tenaga medis. Ia juga meminta layanan endoskopi ini dikelola oleh tim yang berkompeten sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan kesimpulan medis yang maksimal.
11: Ini alat kita dengan kehadiran endoskopi ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terus datang kemari ya untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi ini endoskopi ini bukan kena untuk orang sakit saja, tidak perlu sakit dia, kalau dia ada gejala-gejala kira-kira ada kelainan dalam tubuhnya, itu bisa diperiksa ke endoskopi ini. Jadi mengenai pembiayaannya, itu melalui BPJS dengan kerjasama rumah sakit umum daerah kita ini. Jadi semua biayanya itu ditanggung oleh BPJS.
8: Kemudian Sapredi Oyon juga meminta pelayanan endoskopi ini dijalankan dengan standar yang baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar daerah. Serta Oyon menegaskan pemerintah daerah juga berencana akan menambah sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang canggih di RSUD Aceh Singkil seperti layanan chat lab, CT scan, dan mamografi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara sekian warta berita daerah siang ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh di frekuensi sama di siang ini bersama saya Putra ya di frekuensi 97,7 FM. Lagu dari Viera terlalu lama kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini dan sudah mengantar kita ke pukul 13.52 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa tunggu.
0: Cepat.
1: Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Mendengar Pro 1 dimana pun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Firza tentang rindu dan sudah mengantar kau kita juga ke pukul 14 lebih 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, tentu saja mendengar untuk saya Putra juga bersama Anda setengah jam ke depan sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 15 kita akan hadirkan dialog di Beranda Asa Cita dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu Anji Sampai Mati sudah mengantar waktu kita ke pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Saya Putra juga pamit mundur dari ruang negara Anda untuk hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Selanjutnya rekan Arso yang menemani Anda dari pukul 15 sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Sambil kita menunggu juga dialog Beranda Aceh Cita, saat lagi kami hadirkan ke ruang negara Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Beranda Aceh. Akhir kata, Putra pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita di sore hari ini. Pendengar, program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dengan upaya pemerataan pendidikan berkualitas, yaitu tentang program literasi dan numerasi yang tengah digalakkan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata Asta Cita dalam memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam mengakses pendidikan bermutu. Salah satu fondasi utamanya adalah kemampuan literasi dan numerasi sebagai bekal siswa menghadapi tantangan zaman. Di sore hari ini, dua orang narasumber sudah bergabung melalui virtual Zoom. Kita sapa. Yang pertama ada Nur Akmalia, SSIGR, guru TIK Kepala Perpustakaan SRMA 1 Aceh Besar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siang Mas, siang Pak.
0: Baik, di berikutnya ada Akbar Ardi Nugraha, SPDGR. Beliau adalah guru fisika dan kepala pengajar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang juga buat bapaknya.
0: Iya. Di sore hari ini kita mengangkat topik mengenai literasi dan numerasi ya. Baik, mungkin kita mulai dari Nur Akmalia dulu ya. Ini sebagai kepala perpustakaan bisa diceritakan sejak kapan dan bagaimana awal mula program literasi digagas di SRMA 1 Aceh Besar ini?
1: Kalau membicarakan tentang program literasi, mungkin saya akan mulai dulu dari terbentuknya perpustakaan ini. Jadi SRMA 1 Aceh Besar, kita dapat bantuan dari perpustakaan buku sebanyak 1.000. Itu untuk syarat pembukaan perpustakaan sekolah. Nah, jadi sebagai kepala perpustakaan, itu punya program gitu kan untuk mendukung literasi siswa. Jadi kami akhirnya membuat banyak program di perpustakaan. Selanjutnya hal yang membentuknya juga program literasi ini adalah dari evaluasi guru di akhir tahun ajaran. Kita kan semuanya melakukan evaluasi ini gitu, dan dari para guru juga menyadari bahwa anak-anak ini banyak yang literasinya tuh masih kurang. Nah, seperti yang kita tahu, siswa ini kalau bisa masuk kuliah, itu kan harus ikut STKA ya, kalau saya. Ya. Nah, jadi soal-soalnya itu kan harus mampu memaknai soal cerita gitu. Tapi mungkin anak-anak kita saat ini levelnya masih hanya baru bisa membaca, bahkan ada yang membacanya belum terlalu lancar. Mungkin begitu, Pak.
0: Baik, ini perpustakaan kan sering dianggap ruang yang kurang di kurang diminati siswa ya. Strategi ya. Apa nih yang Ibu terapkan agar perpustakaan menjadi pusat literasi yang hidup dan pastinya menarik bagi siswa?
1: Kita membuat perpustakaan ini menjadi tempat di awal anak-anak mampu berekspresi dan mengeksplorasi gitu. Jadi selama ini kita tahu kalau perpustakaan itu kan harus hening, kaku gitu kan. Nah, sedangkan di perpustakaan saya inginnya anak-anak boleh berdiskusi, mereka boleh nanti membaca bersama gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat mereka jadi nyaman di perpustakaan dulu. Terus yang kedua, kami membentuk tim literasi di sekolah. Mm-hmm. Jadi tim literasi itu terdiri dari siswa-siswa yang memang suka membaca dan ingin mengelola perpustakaan. Nah, seperti kita tahu juga kan, anak-anak ini pasti lebih nyaman dengan umur mereka. Ide-idenya pasti mereka lebih paham. Kan? Mm-hmm. Jadi dengan adanya tim literasi, anak-anak ini jadi tahu nih bagaimana ide-ide supaya anak-anak ini mau atau teman-temannya mau nih ke perpustakaan gitu. nyaman di perpustakaan.
0: Itu sih Pak. Baik, artinya perpustakaan yang ada di SRMA 1 ini nggak kaku ya, boleh berinteraksi, boleh berdiskusi ya di sini ya, bukan seperti perpustakaan yang pada umumnya kan nggak boleh ribut ya, nggak boleh ada interaksi di dalam perpustakaan ya, kalau ngomong harus bisik-bisik ya. Jadi dibuat semenarik mungkin ya untuk menarik minat siswa di sini ya. Baik. Baik. Ya, ini memang kalau misalnya mau perpustakaan atau tempat siswa belajar literasi ini harus menarik perhatiannya ya, ini menarik minatnya ya. Bagaimana hal-hal yang mungkin bagi anak-anak ini kan hal yang membosankan ya. Ini kan anak-anak masih belum bisa duduk diam ya, nggak boleh berisik ya. Ini kan anak-anak yang masih susah ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana cara perpustakaan ini tidak seperti yang mereka bayangkan ya, Bu ya. Baik, Pak Akbar ini sebagai tim penyusun program, bisa Bapak jelaskan konsep dasar dan tujuan utama ini dari program literasi dan numerasi yang dirancang di SRMA 1 Aceh Besar ini Pak?
2: Baik, terima kasih. Tujuan program literasi dan numerasi ini terbentuk mulainya sebenarnya pada tahun pertama sekolah rakyat dibuka dan dimulai, di mana sekolah rakyat itu memiliki tiga tahap. Waktu awal pertama kali mereka masuk kelas 10, yang pertama tahap MPLS selama 2 minggu. Di PMLS itu kami melakukan tes literasi, numerasi, kemudian tes kesehatan, kemudian tes psikologis, kemudian tes kebugaran dan lain-lain. Dari hasil itu ditemukan literasi dan numerasi siswa itu kan masih sangat rendah. Karena pada dasarnya di sekolah rakyat ini kami tidak menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan dan yang lain-lain, itu berdasarkan memurni kebutuhan Kemensos yang mencari anak-anak dari desa 1 dan desa 2 yang seperti disyaratkan oleh sosial. Jadi tidak semua anak kami memiliki kemampuan yang sama pada saat usia dan juga jenjang SMA-nya yang pada seharusnya gitu. Dari hasil tersebut kami lanjutkan dengan program persiapan selama 2 bulan. Pada program persiapan itu dipupuk siswa agar menuntut kebiasaan yang sama, karena sebelum memasuki kurikulum nasional yang pembelajaran aslinya, mereka harus sama dulu terbiasa

0: kami yang bisa dibilang slow learner, sehingga memang tidak bisa untuk selama 2 bulan itu tuntas mereka dapat membaca dengan bagus, memahami bacaan, kemudian numerasinya lancar, itu memang sulit. Akhirnya kami teruskan lagi program literasi dan numerasi itu sampai di kurikulum nasional, sampai tahun kedua ini di kelas 11 juga, berkat juga bantuan dari kepala perpustakaan yang ternyata sudah mendapatkan banyak buku dari Perpusnas, sejumlah yang disebutkan tadi 1000 kurang lebih. Dari situlah kami mulai membuat program-program baru, yaitu berkolaborasi dengan Perpus, di mana gerakan gemar membaca setiap pagi 15 menit sebelum memulai pembelajaran setiap Senin sampai Jumatnya. Kemudian ada juga program dari Perpus juga yang berkolaborasi dengan mata pelajaran. Jadi saat ada mata pelajaran yang membutuhkan Perpus untuk jadi apa partnernya, bisa untuk ditempati dan difasilitasi oleh Perpusnya.
1: Mm-hmm. Ini kan numerasi diintegrasikan dalam pembelajaran fisika ya sehari-hari. Ini mengingat mata pelajaran ini erat kaitannya dengan kemampuan berhitung dan logika. Ini bagaimana nih numerasi ini diintegrasikan?
0: Bagaimana numerasi diintegrasikan? Sebenarnya memang fisika tidak akan pernah jauh dari kata matematika ya, karena emang
1: berhitung ya.
0: Umumnya harus pandai berhitung. Mungkin makan tingkatannya mungkin harusnya bukan pandai, emang udah bisa ahli atau gimana ya, karena
1: harus wajib ya, harus wajib perhitungan gitu. Ya.
0: Jadi kalau memang basicnya perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan udah nggak ada, karena fisika kan bukan cuma simple itu ya, karena udah misalkan turunan,
1: rumus ya.
0: Kemudian rumus-rumusnya agak lebih kompleks gitu, apalagi yang di fisika ini kan menuntut mereka harus literasinya juga, yaitu memahami soal sehingga mereka dapat menganalisis yang ditanya di soal ini adalah apa, bukan hanya berupa misalkan matematika 2 ditambah 2 sama dengan 4 gitu, tapi mereka harus mencari tahu di soal ini yang diminta apa gitu. Dan saya rasa sejauh ini masih banyak siswa kami mengalami kesulitan gitu, karena ya itu tadi apa namanya, kami tidak menjaring siswa-siswa kami itu dengan tes kemampuannya gitu, tapi merasakan desilnya.
1: Iya, gitu. Ya ini kan kalau misalnya fisika ini bukan sekedar perhitungan ya, tapi mengaplikasikannya dengan rumus ya. Baik, Bu Nur Akmalia ini sebagai guru TIK, bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung program literasi, misalnya kan dalam bentuk perpustakaan digital atau aplikasi membaca ini?
2: Ya, di perpustakaan jadi kita bantuan dari perpustakaan itu ada anjungan baca digital. Jadi anak-anak sebenarnya bisa baca dari anjungan tersebut atau scan barcode. Jadi mereka bisa baca bahan-bahan yang ada di online gitu. Tetapi karena kita sekolah asrama, kita punya kebijakan untuk tidak boleh membawa handphone. Nah, jadi mungkin sedikit ada kendala di bagian itu. Nah, tapi kita mungkin bisa mensiasatinya dengan anak-anak membaca buku fisik. Nah, seperti kita tahu juga anak-anak, tantangan anak-anak sekarang kan mereka agak susah fokus terlalu lama. Itu jadi mungkin terapinya adalah membaca buku fisik gitu, untuk melatih fokus mereka, kemampuan membacanya juga begitu.
1: Ini kan semuanya pasti ada tantangan Bu ya. Ini apa tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan minat baca siswa di lingkungan sekolah rakyat? Seperti tadi Ibu katakan ya, ini banyak siswa yang mungkin masih banyak kurang fokus ya. Terus ini mengingat latar belakang siswa yang cukup beragam, ini kan pasti banyak tantangannya Bu. Ini bagaimana Bu?
2: Seperti tadi kita cerita juga, karena dari background berbeda-beda, kemampuannya juga beda gitu. Seperti kita tahu di sekolah kita ini masih ada anak

0: anak-anak yang masih membacanya kurang lancar. Ada anak-anak yang udah lancar baca, tapi belum bisa memaknai. Gitu. Belum lagi mereka kayak tadi minat membacanya juga kurang. Lebih senangnya nonton video atau apa gitu kan. Jadi mungkin kendala-kendala yang kita hadapi di sekolah tapi yang tadi saya sebutkan gitu. Cuman untuk mensiasatinya itu kita dengan tim tadi. Jadi biar anak-anak yang lebih tahu mana yang mereka inginkan, ide-idenya juga mereka bisa sampaikan ke teman-teman mereka yang di literasi itu. Jadi pelan-pelan kita dengerin, kan maunya perpustakaan tuh gimana nih biar nyaman untuk semua.
1: Iya.
0: Jadi itu aja sih.
1: Jadi untuk menciptakan kenyamanan di perpustakaan juga ini menampung bagaimana keinginan para siswa ya, Bu ya. Baik, Pak Akbar, ini apa metode atau pendekatan pembelajaran yang digunakan agar numerasi ini tidak terasa menakutkan ini, dan terutama bagi siswa yang merasa kurang percaya diri dengan angka?
2: Pada dasarnya memang mungkin bukan cuma DSR, matematika diomong untuk seluruh siswa mungkin yang di Indonesia gitu, terlebih lagi mungkin siswa kami yang kadang-kadang gurunya baru buka pintu dah, bapak ini lagi, ibu ini lagi, oh matematika ya, fisika, gini langsung emang mereka biasanya dah lemas duluan. Jadi ya bagaimana cara kami mengemas, memfasilitasi pembelajaran yang
1: menarik ya,
2: yang jadinya menarik itu rata-rata sih yang kami berikan memang dalam bentuk diskusi kelompok, apalagi fisika juga kan banyak praktikumnya, banyak apa namanya menemukannya dari praktikum ya. Jadi mungkin lewat situ dulu untuk digal apa ditumbuhkan semangat belajarnya, baru nanti mulai menerapkan di soal-soalnya itu. Itu paling enggak dia bisa mengikuti kegiatan di awal tuh dengan menstimulusnya dengan demonstrasi, dengan kegiatan kelompok, diskusi dulu, menemukan apa namanya permasalahan yang dia dapatkan waktu percobaan itu, kemudian dilanjutkan dengan implementasinya di soal-soal.
1: Memang ada sebagian siswa ya, bahkan setelah tamat dari sekolah juga waktu mau lanjutin kuliah menghindari nih yang berhubungan dengan angka-angka ya, nggak taunya mata kuliah dasar tetap ada ini angka-angka ini. Baik, jadi yang penting bagaimana cara mengemas supaya ini menjadi menarik ya. Mungkin kalau misalnya selain mudah dipahami, tapi juga mudah diminati ya untuk para siswa ya Pak. Nah ini dalam menyusun program Pak, data atau kondisi awal seperti apa yang menjadi acuan tim dalam merumuskan strategi literasi numerasi di sekolah ini Pak?
2: Seperti yang saya jelaskan di awal juga, kami ada MPLS di, karena kami sekelas 11 sekarang, itu maksudnya siswa-siswanya adalah kelas yang 10 sebelumnya gitu kan. Jadi kami tidak menambah siswa baru untuk yang kami didik di SMA 1, karena siswa baru kami tidak memiliki lokasi untuk belajar, misalkan ruang kelas tidak memadai, jadi kami hanya melanjutkan kelas 11 saja lagi. Itu berdasarkan data awal yang MPLS kami mendapat literasi dan numerasi dasar kita tes, kemudian didapatkan dari hasil itu lanjut kami membuat program untuk di program persiapan. Ternyata masih ada beberapa siswa yang kami rasa belum mampu menyelesaikan program tersebut, jadi di program kurikulum nasionalnya juga masih diberikan apa namanya program-program literasi dan numerasi dasar. Terlebih lagi di kelas 11 ini kami ada setiap minggunya 2 JP tambahan untuk kelas literasi dan numerasi kepada seluruh siswa kami.
1: Baik, Ibu Nurakmalia, ini ada nggak program unggulan perpustakaan seperti pojok baca, jam wajib kunjung, atau lomba literasi yang sudah berjalan dan terbukti efektif nih di SRMA ini? Ya, mungkin suaranya Bu.
0: Ya, program yang udah kita jalani itu yang membaca 15 menit pertama, sebelum pembelajaran dimulai. Mm-hmm. Nah, jadi awal diberlakukan ide itu, anak-anak mungkin awal-awal masih masa ala bu gitu,
1: merasa kan membosankan gitu ya.
0: Iya gitu. Nah, tapi setelah kami beberapa hari kasih motivasi dan juga dukungan gitu kan, anak-anak akhirnya datang ke perpus rame-rame mau minjem buku gitu. Mm-hmm. Karena kan itu wajib baca buku. Terus kita juga buat jurnal siswa di mana mereka setiap yang dibaca itu ditulis di buku, halaman berapa, buku apa, dan sedikit rangkuman tentang bacaan mereka gitu. Mm-hmm. Agar lebih terpantau gitu, dan mereka jadi terbiasa membaca. Mm-hmm. Terus programnya lainnya juga, jadi ada tim yang dari tim literasi untuk mendukung membaca 15 menit itu, mereka membawa itu dari kelas ke kelas gitu. Mm-hmm. Jadi mengedarkan buku dalam box. Jadi yang anak-anak yang gak meminjam ke perpustakaan atau belum berani ke perpus gitu kan, jadi mereka ngantarnya ke kelas-kelas gitu. Mm-hmm. Terus kemarin tahun lalu kita ada di perpustakaan ada buku buat lomba. Jadi ada untuk anak SMP itu Alih Warna namanya. Mm-hmm. Jadi buku cerita anak-anak di Alih Warna kan menjadi video. Mm-hmm. Dengan menggunakan AI gitu. Jadi anak-anak juga antusias mengikuti itu setelah melihat karya mereka sendiri gitu. Mungkin itu aja.
1: Ya, ini cukup menarik ya, seperti program yang wajib membaca sebelum kelas dimulai. Nah, ini yang awalnya mungkin masih ogah-ogahan ya, tapi lama-lama sudah terbiasa dan merasa hal yang wajib ya untuk pergi ke perpustakaan ya. Baik, bagaimana Ibu mengukur atau mengevaluasi peningkatan kemampuan literasi siswa dari waktu ke waktu, Bu?
0: Jadi untuk kalau mengukur tingkat kemampuan literasi mereka kan, kita membuat acuan penilaiannya, level-levelnya. Dimana level pertama adalah siswa mampu membaca dengan lancar dulu, gitu. Yang kedua adalah siswa mampu memahami bacaannya. Terus yang ketiga mungkin siswa mampu membaca literatur atau yang lebih panjang atau yang lebih padat formatnya. Mm-hmm. Yang keempat mereka mampu mengkritisi, mereview bacaannya itu. Seperti yang tadi kita bicarakan juga bahwa kemampuan anak-anak kan juga berbeda-beda. Mm-hmm. Jadi nggak mungkin kita mengukur mereka dengan goal yang sama gitu. Jadi makanya kita membuat level-level di mana setiap anak kita assessment awalnya di mana gitu posisinya, itu kita pantau dia masuk level 1, kedua, ketiga, dan keempat.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Akbar, ini apa saja indikator keberhasilan yang ditetapkan tim untuk menilai apakah program literasi dan numerasi ini berjalan efektif?
2: Nah, indikator keberhasilan yang kalau saya sendiri sih tidak mematokkan keberhasilan yang terlalu tinggi ya. Mm-hmm. Karena pada dasarnya anak yang awalnya belum mau membaca, belum terbiasa meminjam buku, sekarang sudah mulai mau membaca dan rajin meminjam buku, itu bagi saya sangat poin plus. Jadi mereka yang awalnya tidak mau, tidak terbiasa, sekarang sudah mulai terbiasa dan mulai sering meminjam buku. Kemudian dari yang levelnya ternyata hanya mampu membaca dan mengerti sendiri, sekarang sudah mampu bercerita, menceritakan kembali isi bacaannya melalui jurnal-jurnal yang mereka tuliskan di setiap harinya apa yang mereka baca. Kemudian mereka jelaskan, mereka ceritakan kembali ke di dalam jurnalnya tersebut. Mm-hmm. Kemudian dengan adanya lomba-lomba literasi yang pernah diikuti, salah satunya yang terakhir itu ada dari Perpusnas tadi yang Alih Wahana, ternyata antusias siswa kami juga sangat besar. Bahkan banyak yang siswa kami yang meminta untuk ada ekstrakurikuler terkait kepenulisan atau karya tulis, karena yang tahun sebelumnya kami tidak ada karya tulis L-School tersebut. Tapi setelah ada lomba literasi dari proposal kemarin itu yang ada Alih Wahana dan juga lomba cerpen, kemudian yang terakhir juga ada FLS 3N yang ada lomba baca puisi dan juga cerpen, itu siswa mulai banyak yang tertarik dan menginginkan belajar lebih supaya bisa mengikuti lomba-lomba di tahun-tahun yang akan datang. Gitu.
1: Baik, ini bagaimana keterlibatan guru lintas mata pelajaran dalam mendukung penguatan numerasi? Bukan hanya menjadi tanggung jawab guru matematika atau fisika saja.
2: Tanggung jawab literasi dan numerasi bukan hanya sekedar dari guru matematika dan bahasa Indonesia, memang sangat benar sekali. Untuk itu kami membentuk tim di mana mulai tahun ini kami memasukkan jam literasi numerasi 2 JP setiap minggunya. Itu berkolaborasi antara semua guru mapel di sekolah, di mana di satu kelas itu ada 4 tim guru yang menyusun program untuk menyukseskan literasi dan numerasi yang dimasukkan ke dalam roster pembelajaran setiap minggunya. Di mana guru-guru tersebut menyusun program yang akan diajarkan, kemudian mengevaluasi juga hasil dari program yang mereka buat gitu untuk keterlaksanaannya selama ya paling tidak satu semester ini. Yang baru berjalan sekitar, karena kami sekolah tuh baru sekitar 1 bulan ya, lebih lambat dibandingkan sekolah lainnya.
1: Baik, Ibu Nurakmalia, ini apakah ada kolaborasi antara perpustakaan dengan guru mata pelajaran lain dalam mendukung gerakan literasi sekolah secara menyeluruh, Bu?
0: Terkait kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain tentu saja ada. Mungkin kolaborasi yang paling sering kita laksanakan adalah pembelajaran di perpustakaan. Jadi ada beberapa pelajaran misalnya nanti belajarnya di perpustakaan, dimana anak-anak bisa langsung mencari referensi untuk bahan-bahan pelajaran tersebut. Terus ya juga guru juga mendukung literasi dan literasi yang ada di sekolah dengan mengajak anak-anak gitu, kalau nggak punya bahan, nggak punya bacaan, itu perpus.
1: Baik, Pak Akbar, adakah kendala teknis maupun non teknis seperti keterbatasan sarana atau kesiapan siswa yang dihadapi tim selama implementasi program ini, Pak?
2: Untuk teknisnya sendiri, sepertinya tidak terlalu terhambat sekali gitu. Cuma itu tadi di Kemensos ini ternyata banyak waktu yang menurut saya yang terkuras untuk dengan program-program yang diwajibkan dari Kemensos, begitu juga dari misalkan dari pihak Aceh gitu. Jadi ada saya pribadi dari program kurikulum itu banyak waktu di sekolah yang mungkin akan terbuang dengan kegiatan-kegiatan yang menguras ya. Sedangkan kita ada tuntutan yang pertama kan harus di sekolah itu harus intrakurikuler, harus berjalan, CP-nya harus tujuan pembelajaran CP harus selesai gitu. Jadi kita mau menuntut banyak anak juga kasihan, memaksa. Jadi lebih ke waktunya aja sih, karena ternyata banyak waktu hari-hari yang harusnya efektif jadi tidak efektif karena banyak program dan kegiatan yang saya pikir terlalu menguras dan banyak harus diikuti siswa kami.
1: Baik, mungkin terakhir Pak, sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada sekolah-sekolah lain, khususnya sama sekolah rakyat nih yang ingin mengembangkan program literasi dan numerasi serupa ini?
2: Jika dari saya pribadi, untuk semua sekolah rakyat di Indonesia gitu ya, kami semua memahami bahwa siswa-siswi kita semua ini berada pada belakang yang berbeda mungkin dari kebanyakan sekolah lainnya. Kami harap keunikan siswa kita miliki sekarang ini dapat kita kembangkan lebih, dapat kita berikan fasilitas terbaik agar mereka mampu bersaing di luar dan mampu mengangkat derajat kedua orang tua dan menyukseskan tujuan sekolah rakyat di mana dapat memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan.
1: Baik, terima kasih. Dan mungkin dari Bu Nur Akmalia, apa harapan Ibu ke depan terhadap keberlanjutan program literasi ini, khususnya dalam mendukung visi Astacita Indonesia Cerdas, Bu?
0: program literasi ini sangat relevan dengan visi atau cita Indonesia Cerdas yang fokus utamanya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan karakter bangsa. Jadi seperti yang kita tahu, fundamental dari pendidikan itu adalah kemampuan literasi yang baik yang kemudian menghasilkan siswa yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter yang baik. Jadi harapan kami semoga program ini bisa terus berjalan dan mendapatkan dukungan dari sekolah dan pihak-pihak yang lain. Dan juga kami punya harapan semoga kami dapat bantuan buku lagi gitu. Soalnya minat baca anak juga semakin tinggi.
1: Untuk
0: gitu.
1: Melengkapi perpustakaan ini ya Bu ya.
0: Iya. Bu, ini buku yang terbaru belum ada nih. Yeah. Gitu kan. Jadi mungkin ada bantuan-bantuan buku gitu kan dari pemerintahan gitu. Sehingga anak-anak dapat difasilitasi lah bakat-bakatnya. Mungkin itu saja.
1: Baik, ya, semoga ini mendapat perhatian serius ya dari pemerintah ya agar perpustakaan ini bisa lebih lengkap ya bantuan buku-buku ke depannya. Baik. Demikian perbincangan kita bersama Ibu Nur Akmalia dan Pak Akbar Ardi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar mengenai upaya penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing. Kita dapat memetik pelajaran bahwa literasi dan numerasi bukan sekedar kemampuan membaca dan berhitung, melainkan bekal berpikir kritis yang akan menentukan masa depan anak-anak bangsa, khususnya mereka yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
0: Terima kasih Pak.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi di sore hari ini sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hati.
1: Masih menemani Anda di sore hari ini mendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tapi kalau sore hari ini hingga di pukul 17 ya, kita akan menghadirkan program Lintas 17. Mendengar Dinkes atau Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengingatkan masyarakat khususnya orang tua dan remaja untuk memahami faktor perilaku yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Edukasi sejak dini dan komunikasi terbuka dinilai penting sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Dr. Gigi Supriyadi mengatakan hubungan seksual berisiko, termasuk hubungan seksual tanpa perlindungan dan berganti-ganti pasangan, menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Selain perilaku seksual berisiko, ia menyebut penggunaan narkoba juga dapat menjadi faktor risiko, terutama apabila melibatkan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Karena itu, ia mendorong orang tua memberikan edukasi kepada anak sejak dini dengan pendekatan terbuka dan tanpa kekerasan. Dr. Gigi Supriyadi menegaskan edukasi kesehatan dan penanaman tanggung jawab perlu dilakukan sejak anak dan remaja agar memahami konsekuensi dari setiap perilaku. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan generasi muda dari perilaku berisiko serta membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana akan kami hadirkan program Lintas 17.
2: Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja? Mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, di suasana Kota Banda Aceh yang cerah sore hari ini ya, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda di sepanjang hari ini, walaupun siang hari tadi cukup panas menyengat, saat ini berawan. Ini berawan tebal nih, jadi masih ada peluang hujan untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sore hingga malam nanti. Yang menggunakan kendaraan roda 2 sepertinya harus sedia mantel atau jas hujan sebelum Anda beraktivitas di luar rumah Anda. Pendengar, lingkungan pergaulan dan tontonan yang dikonsumsi anak dinilai menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Pengawasan terhadap penggunaan gawai dan akses terhadap konten digital juga dinilai penting dilakukan sejak usia dini. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Dr. Gigi Supriyadi, mengatakan lingkungan dan tontonan memiliki pengaruh terhadap cara anak memahami berbagai informasi yang diterimanya. Karena itu orang tua diharapkan lebih aktif mendampingi serta memantau konten yang diakses anak. Baik, pendengar, di sore hari ini masih kami hadirkan beberapa lagu pilihan serta informasi lainnya hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekor Wilayah Nusantara 17, Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Berita utama sore ini, peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Pelepasan balon udara meriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh.

0: Peringati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal bersama para kepala sekolah se-Kota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
2: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
1: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan Tisi Molidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
4: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakai ini nih, dia bisa menyerap air.
3: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam atau bibit tanaman.
5: Untuk pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke, okay, kalau cium, bau asap, tidak. Enggak rasa asap.
6: Bisa dimakan.
4: Ya, dia sama kayak
5: Bori. Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini carbon murni.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, kita menuju RRI Loks Maweh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat segera normal. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termidi Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen pendukung telah rampung. Saat ini, seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
2: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh, saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci. Itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
1: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Reseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergerus aliran sungai membuat jalan utama hilang total, sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian Yan Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Loksmawe, kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabo guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabo Selasa pagi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sidak tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat Wista Nawar bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM serta Perumbulok. Wista Nawar mengatakan sidak merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
2: Ada beberapa komoditi yang kita cek perkembangan harganya pada hari ini. Yang pertama daging kerbau atau daging sapi, kemudian ayam, ayam broiler, telur ayam, minyak goreng, beras, kemudian gula, kemudian beberapa bumbu dapur. Secara umum yang mengalami gejolak harga atau katakanlah harganya lumayan tinggi adalah ayam broiler atau ayam potong. Dari hasil diskusi kita dengan pedagang, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu sudah cukup tinggi, ya, yang diterima oleh Pak penerima DO, pemegang DO. Kemudian juga karena adanya MBG dan Maulid di daerah kita.
1: Sementara itu harga beras dinilai masih dalam batas kewajaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan toleransi harga hingga 5% dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk komoditas lainnya, harga telur ayam yang dipantau berada pada kisaran Rp49.500 per papan di tingkat pedagang, kemudian dijual rata-rata Rp52.000 per papan. Sementara harga cabai merah berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Wista mengatakan pemerintah daerah akan terus mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terhadap komoditas yang memiliki head dan batas toleransi harga. Selain melakukan pemantauan langsung ke pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melakukan pelaksanaan pasar murah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: LPP RRI Melabo menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 RRI. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan dan cek kesehatan gratis bagi santri. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunisa.
3: RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabu, Teguh Haris Fadilah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
4: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau dayah ini.
3: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabu Teguh Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir As-Sani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabu berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabu bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir Asani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabuh yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
5: Nah, berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan rumah sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami ini. Baru dengan hadirnya ini kami rasa terima kasih.
3: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan, serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Berikutnya kita menuju RRI Takengon.

0: Pemerintah Daerah Goyolues hari ini memperingati Hari Pendidikan Daerah dalam momentum Hardikda. Wakil Bupati Goyolues, Maliki, menegaskan pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Wakil Bupati Goyolues Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Goyolues. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
2: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
1: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.

0: Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RFS Bintang Radio dan HUT RI ke-81 tahun 2026, saya nyatakan dilaksanakan.
0: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang.

0: Calon jemaah haji Kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji tahun depan mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Berikut dilaporkan Irza Maulana.
1: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
2: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU. Tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
3: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jemaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jemaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jemaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

Kejaksaan Negeri Kota Subul Salam menggelar pasar murah dan menyalurkan bantuan nutrisi kepada masyarakat untuk menekan angka stunting. Kegiatan ini

0: merupakan bagian dari peringatan HUT Kejaksaan ke-81. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
1: Kejaksaan Negeri Sublu Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Sublu Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Sublu Salam Andisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Sublu Salam.
2: Untuk di Kota Sublu Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Sublu Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu, bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Sublu Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri, ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya, untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota Sublu Salam.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Sublu Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Sublu Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Pendengar, Direktorat Pesantren Kementerian Agama membuka pengajuan bantuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam 2026. Adapun pengajuan tersebut dibuka pada 1 hingga 4 September 2026. Direktur Pesantren Kemenag Basnak Said mengatakan pedoman dan pengajuan program bantuan ini dapat dilakukan di laman resmi simba.kemenag.go.id dan sikap.kemenag.go.id. Menurut Basnak, terdapat 3 jenis program bantuan, yaitu bantuan kemitraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam sebesar 100 juta rupiah, bantuan halakah pesantren dan pendidikan keagamaan Islam 50 juta rupiah, dan bantuan prasarana pesantren dan pendidikan keagamaan Islam sebesar 100 juta rupiah. Informasi bantuan ini disampaikan secara resmi melalui website dan media sosial Kementerian Agama serta melalui kantor wilayah Kementerian Agama dan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, jelas Basnak. Adapun pihaknya telah berkirim surat kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Kemenag Kabupaten Kota terkait program bantuan ini dan segera memproses rekomendasi kepada lembaga yang telah mengajukan bantuan dengan berpedoman pada petunjuk teknis bantuan, sehingga lembaga pendaftar bisa mencetak bukti daftar aplikasi. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini, kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan hingga di pukul 18 lewat 20 menit. Selanjutnya, kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: kupencet untuk dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me. Missy, mau ambil
2: itu. Ambil juga juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasar majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe sih

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk

0: Telepon Negara plus 62.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halakah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Khairiman qad wahada wa alihi wa sahbihi zawil khuda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Majlis sidang jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama menunggu waktu Isya. Kita pasangkan niat i'tikaf di masjid yang mulia ini, sambilan kita mendengar sedikit pelajaran, nasihat atau mawaidah yang insya Allah akan disampaikan oleh salah seorang ahli tafsir dunia dan menjadi ahli hadis, yang nanti kita akan membacanya, matan-matan yang beliau tulis dalam kitabnya bernama Tarikh At-Tabari. Sebagaimana nama asli beliau adalah Imam At-Tabari. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit terkait mengenai posisi matahari, keberadaan matahari dan bulan yang diciptakan Allah, yang kedua-duanya itu berada di dalam sebuah laut. Jadi ada makhluk Allah yang disebut sama seperti yang ada di bumi. Nama makhluk itu adalah Al-Bahru. Al-Bahru itu kalau di bumi itu artinya laut. Laut yang kita lihat selama ini itu namanya Al-Bahru, itu makhluk Allah. Tapi dalam kitab ini oleh Imam At-Tabari menukil beberapa riwayat, ternyata Al-Bahru itu bukan hanya ada di bumi, tapi Al-Bahru itu ada di langit. Dan kita sudah bahas penjelasan yang cukup panjang pada pertemuan yang lalu, bahwa bumi kita, matahari kita, bulan kita, dan juga planet-planet yang

atau secara sains yang dikemukakan oleh salah seorang ilmuwan matematika dan fisika yang bernama Albert Einstein dalam rumus relativitas umum. Jadi kita sudah buktikan itu, apakah ada laut di langit atau tidak. Maka oleh karena itu penjelasan ini tak perlu kita ulang karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namun nanti kita akan sedikit menyinggung ilmu sains untuk membuktikan adanya makhluk gaib yang ada di langit. Dan ini kaum muslimin hanyalah metode syariat saja. Artinya metode syariat ini metode yang dipakai oleh manusia, tapi pada hakikatnya semuanya hanya Allah lah yang tahu tentang segala-galanya. Ya, baik. Sidang jemaah dirahmati oleh Allah, berkatalah Imam At-Tabari dalam kitab beliau, fa idza tala'atish syamsu fa innaha tatlu'u min ba'dil uyuni ala ajalatiha wa ma'aha 360 malakan nashiri ajrihatahum. Imam At-Tabari pernah berkata bahwa apabila matahari itu diterbitkan Allah, maka matahari itu berada di sebahagian mata air. Ini hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Di langit itu ada mata air. Nah, matahari itu berada setengahnya pada mata air itu, setengahnya ada pada yang lain. Kemudian matahari itu beredar pada ajalah. Ajalah itu garis edar. Kalau kita dulu belajar astronomi, itu ada garis edar matahari, ada garis edar bumi dan bulan. Maka dalam ilmu tarikh itu disebut ajalah. Ajalah itu garis edar. Matahari itu dia tidak berputar. Konsep yang dibawa oleh salah seorang ilmuwan yang bernama Copernicus itu disebut dengan istilah heliosentris, yaitu bergerak. Matahari itu bergerak pada tempatnya. Itu juga disebut dengan ajalah, garis edar. Sedangkan bumi itu mengelilingi matahari. Nah, jadi kaum muslimin, saya ingin jelaskan sedikit. Pada abad 17 itu terjadi perdebatan yang ekstrim antara pihak gereja yang ada di Eropa dengan pihak ilmuwan. Di antara ilmuwan-ilmuwan yang menyelisih pendapat tentang matahari berdiam pada tempatnya atau tidak adalah Copernicus dan temannya Galileo Galilei. Saya ingin bilang begini, di abad 17 itu dua kelompok muncul untuk mendebat apakah matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Itu di dunia Eropa pada abad 17 itu berdebat. Perancis dengan Jerman, Jerman dengan Inggris itu berdebat semua. Oleh pihak gereja mengatakan bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, atau istilah astronomi disebut dengan geosentris. Oleh Copernicus dan Galileo menyebut bahwa matahari itu berdiam pada tempatnya, bumi mengelilingi matahari. Itu disebut nanti dengan istilah heliosentris. Nah, kaum muslimin, ini istilah-istilah modern yang baru kita kenal. Oleh ulama-ulama kita dulu, penelitian ini sudah diteliti. Salah seorang ulama yang ahli dalam bidang astronomi, khususnya ulama Aceh, bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah menulis kitab namanya Risalatul Taqwim. Syekh Kuala. Mungkin sebahagian kita tak kenal Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tapi orang Aceh kalau sudah sebut Syekh Kuala, sudah kenal. Syekh Kuala itu punya kitab kecil,
kitab tentang

0: Isab al-Jumal. Saya sudah baca kitab itu. Isab al-Jumal ini metode perhitungan gerakan bintang dan bulan yang dipakai oleh Syekh Wala sebelum lahir, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad itu sebelum lahir, Isab al-Jumal itu metode internasional yang dipakai oleh Timur Tengah. Itu diambil ilmunya oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya mau bilang bahawa ulama kita sudah masuk ke dunia itu. Kemudian di antara ulama lain Kerajaan Aceh Darussalam yang juga meneliti tentang ilmu astronomi ini adalah mufti terakhir Kerajaan Aceh. Beliau bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengku Cik Kuta Karang. Nah, jadi ulama kita dulu hebat. Bukan hanya keilmuannya saja yang pandai menguasai ilmu kitab kuning, menghafal Quran, menghafal hadis, tapi ulama kita juga terjun ke dunia lainnya. Dan kalau saya ungkapkan sangat banyak, ada ulama kita yang ahli dalam bidang perang, ahli dalam bidang siasah, ahli dalam bidang politik, ahli dalam bidang fikih, itu semua ada. Kitab-kitabnya pun ada. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perdebatan yang terjadi abad 17 ini menyebabkan ilmuwan-ilmuwan yang membela teori heliosentris itu dimasukkan penjara. Termasuk Kopernikus dan Galileo itu masuk penjara. Dari mana saya tahu ini? Saya baca buku, judul buku itu Santri Berdebat Dengan Pendeta. Jadi ada pendeta-pendeta, lawannya seorang santri. Dia santri, dia belajar tentang kekristenan, dia ajak debat dengan pendeta-pendeta besar. Dan gereja wajar menyebut bahwa matahari mengelilingi bumi karena di dalam kitab Kejadian yang ya versi Injil mereka, bahwa yang bumi itu, matahari itu merupakan makhluk pertama diciptakan oleh Tuhan mereka. Itu versi gereja. Dan itu dibantah oleh Kopernikus dan Galileo. Saya mau ungkapkan kan begini, kaum muslimin. Perdebatan yang panjang itu, perdebatan yang menghasilkan kontroversial yang begitu mendalam sehingga terjadinya pembunuhan, sehingga terjadinya hukuman atas ilmuwan-ilmuwan, itu sudah diselesaikan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Inilah hebatnya Quran. Quran itu bukan hanya mengajak kita bertaubat, bukan hanya mengajak kita untuk mengenal Allah, bukan hanya mengajak kita untuk saling interaksinya kita dengan manusia, tapi apa yang dibuat Allah dalam apapun itu, bentuknya, besarnya, panjangnya, itu juga bahagian daripada pembahasan Al-Quran. Coba perhatikan baik-baik. Allah mengungkap kalimat wasyamsu tajri limustaqarrillaha. Perhatikan pada kalimat mustaqarrillaha. Mustaqarrillaha itu kalau kita buka kamus artinya istaqarra yastaqirru, menetap. Tajri dan istiqarra itu jika digabung maka artinya adalah berjalan menetap. Secara otomatis maknanya matahari berada di tengah, planet lain yang melingi matahari. Nah, konsep inilah yang disebut dengan heliosentris. Nah, jemaah dirahmati Allah, begitulah Al-Quran menggambarkan tentang keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Maka saya sarani kepada kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman, cobalah baca Quran itu sekali-sekali. Jangan baca ayatnya, tapi baca terjemahnya. Sebab ketika orang baca terjemahnya, dia lebih akan masuk maknanya ke dalam hati. Ya, kita orang Indonesia, ya sudah tentu bahasa kita, bahasa resmi bukan bahasa Arab. Kalau orang Arab baca Quran tentu tahu maknanya. Kalau kita baca Quran, ya baca saja, maknanya tidak masuk dalam hati. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, maka matahari itu dia punya ajalah, dia punya jalan, punya fungsi. Nah, di dalam kitab ini disebut wa ma'aha 360 malkan. Matahari itu oleh Imam At-Tabari beliau berkata dijaga oleh 360 malaikat. Dan malaikat itu nashiri ajnihatahum, malaikat itu punya sayap. Sayapnya itu dibuka. Dibuka sayapnya itu untuk menjaga matahari. Dan malaikat setiap malaikat punya sayap. Dalam riwayat hadis malaikat Jibril punya 600 sayap. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap dan Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril hanya 2 kali saja dari 24,000 kali bertemu. Hanya 2 kali saja melihat Jibril dalam bentuk asli. Demikianlah riwayat yang saya temukan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Fushani, Syekh Ahmad Al-Fushani. 224,000 kali dikurangi 2, 2 kali inilah Jibril menampakkan wujud aslinya di depan Rasulullah SAW. Pertama, ketika Jibril menyampaikan wahyu menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu beliau tampakkan wujud asli, sehingga kan ada cerita Rasulullah menggigil itu. Rasulullah menggigil seperti demam meriang kan. Itu meriangnya selain Nabi menerima wahyu itu, beliau melihat wujud asli Jibril alaihissalam. Yang kedua, beliau melihat wujud asli Jibril ketika Jibril menemani Rasulullah berjalan menuju Allah dalam perjalanan disebut dengan Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin, dalam kitab Kashful Ghaibiyah disebutkan andai saja Jibril itu bisa memegang matahari, maka matahari itu lebih kecil dari bentuk tubuh Jibril alaihissalam. Begitulah kaum muslimin, Allah bisa membuat sesuatu yang Allah mau. Sebenarnya ada banyak keajaiban yang Allah tampakkan dalam Quran, tapi kita terkadang tidak mau menggalinya. Itulah sebabnya banyak orang semakin banyak baca Quran tapi maksiat pun juga semakin banyak. Itu fenomena yang terjadi hari ini kan. Rumah-rumah tahfidz semakin banyak terbuka, maksiat pun semakin banyak ada. Nyanci kamu nak nunggu kaya kiamah nanti boleh ya. Cuman ke? Kan beda dengan Afrika. Di Afrika itu, pernah dengar satu berita, di Afrika itu punya desa, itu desanya di gurun panas, semua penduduknya hafal Quran, 0% maksiat di situ, tak ada maksiat, tak ada sedikit pun maksiat, jangankan 0,1, tak ada, 0%. Kenapa? Mereka hidup dengan Quran. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, malaikat yang menjaga matahari ini itu jumlahnya ada 360 dan dia buka sayap. Kemudian riwayat yang dinukil oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitabnya disebut Qissatul Mi'raj itu, yang menjaga aras itu ada 4 malaikat dan juga punya sayap. Sayap malaikat yang menjaga aras itu per setiap sayap satu dengan yang satunya itu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, antara satu dengan yang satu, bukan satu dengan yang keseratusnya, bukan, antara sayap satu dengan yang satunya itu jaraknya 700 tahun perjalanan manusia. Cina bayangkan aku, andai kita yang nama tau tajap buat tingkat terbulu mentang tajap hang kemahli pulang tidur. Perjalanan 700 tahun antara jarak satu sayap malaikat dengan sayap satunya lagi. Itu yang penjaga aras. hadis riwayat Imam Abu Dawud. Demikian juga orang yang mengaji, kata Nabi dalam hadis beliau, Nabi sebut sendiri, ajni hataha li talibil ilmi. Malaikat itu banyak kaum muslimin, ada yang menjaga pohon, ada yang menjaga jatuhnya dedaunan. Itu satu dedaunan jatuh, itu satu malaikat. Ada malaikat yang menjaga semut yang berjalan, ada malaikat yang menjaga ular yang tidak masuk ke tempat, ke suatu tempat. Ada juga malaikat yang menjaga satu butir hujan yang turun dari langit, itu satu malaikat. Pertanyaannya, berapa jumlah malaikat itu? Berapa jumlah malaikat? Sahabat pernah tanya kepada Nabi, berapa jumlah malaikat? Nabi sebut, aktsaru minal hasa fid dunya, lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunia. Tau yang kena hitung batu kerikil yang ada di dunia. Hanggumah. Di masjid raya ini, andai ada batu kerikil, tidak ada orang yang bisa menghitung semuanya secara rinci. Rasulullah bersabda, jumlah malaikat itu yang Allah ciptakan lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunia. Maka ada satu malaikat, dia itu datang, kalau orang sudah mulai mengaji, orang sudah mulai mengaji, kata Rasulullah, ajni hataha li talibil ilmi, itu bahasa Nabi. Malaikat itu datang, dia buka sayapnya, dia buka sayapnya khusus untuk orang-orang yang mengaji. Inilah sebabnya kenapa orang bertanya, apa hukumnya mengaji melalui online dengan mengaji langsung dengan guru? Kalau mengaji online, ilmunya sama-sama dapat dengan yang mengaji dengan guru, sama-sama dapat. Bedanya, pahalanya lebih banyak seseorang yang ngaji langsung datang ke gurunya daripada melalui online. Manhana mentalah nunggu mentuna orang buat dengan buat bak online, hana pun mana mentalah. Tapi baik terbiasa nunggu, baik terbiasa kita nyawa. Jangan biasakan sikit-sikit online, sikit-sikit online. Jadi ngajinya online, pesan makanan online, semua-semua online. Mungkin dua hari lagi solat zuhur pun online. Jemaah dirahmatilah Allah. Begitulah Allah menciptakan malaikat, termasuk Allah menciptakan matahari. Pertanyaannya, malaikat yang 360 tadi yang jaga matahari, apa yang mereka perbuat? Apakah jaga saja matahari begitu, lihat-lihat matahari atau begitu? Atau bagaimana? Maka Imam At-Tabari menyebut, yajurrunaha fil falki bitasbihi wa taqdisi wa salatu lillahi ala qadri sa'ati layli wa sa'ati nahari laylan kana aw nahara. Jadi malaikat yang jaga matahari tadi, yang menjaga matahari tadi, itu yajurrunaha, itu kerjanya itu. Yajurrunaha itu adalah menarik matahari. Wallahu alam, apakah tariknya dengan tali, kita tidak tahu. Dia tarik matahari itu, kemana dia bawa? Ke arah garis edar yang sesuai. Sebab begini kaum muslimin, matahari kalau sudah keluar dari garis edar, itu tidak ada istilah lagi itu. Planet akan bertabrakan, termasuk bumi akan hancur karena sebab gravitasi yang berkacauan itu. Alhasil terjadi kiamat. Maka matahari itu dijaga oleh malaikat biar tidak keluar dari garis edarnya. Tentunya hanya Allah yang tahu bagaimana kinerja malaikat, kita tidak tahu. Lalu setelah ditarik ke garis edar itu, bitaqdisi wa tasbihi, semuanya bertasbih, baik malaikatnya, baik mataharinya, baik bulannya. Itu kata Imam At-Tabari, setelah sampai di garis edar itu, semua sama-sama bertasbih, bitasbihi wa taqdisi, mereka bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah. Nah, bayangkan malaikat, bulan, matahari, planet, semuanya bertasbih kepada Allah. Coba perhatikan baik-baik, ada satu ayat, saya mau bahas ilmu mani sedikit. Ayat itu surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 1. Subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ayatnya singkat tapi maknanya mendalam. Perhatikan baik-baik. Subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Yang mana yang harus kita perhatikan baik-baik? Pada kalimat kecil yang tertulis ma. Apa bedanya ketika Allah berfirman, misal, Subbahalillahi man fis samawati, satu, dengan kalimat yang tadi, Subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau begitu, kita ambil dua kalimat, ma satu, man satu. Sebab ada juga ayat yang memakai man, mayasjudu lillah. May yasjudu lillah, satu lagi ma fis samawati wal ard. Sekarang kita mau bertanya, mau belajar kepada seorang ahli Al-Quran bernama Imam As-Suyuti. Ternyata kaum muslimin, ma yang ada dalam subbahalillahi ma itu punya 10 makna. Ma saja, ma satu huruf. Kita tidak membahas sabbahanya, kita tidak membahas lillahnya, kita tidak membahas samawatinya dan art. Satu saja, ma itu. Ma itu menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran punya 10 makna. Dan hebatnya, karena ma itu merubah makna. Itulah sebabnya orang kalau baca Quran salah, satu huruf saja salah, maknanya berubah. Apa bedanya ma dengan man? Kalau ma itu, kaum muslimin, itu khusus untuk li ghairil aqil. Dalam bahasa ilmu ma'anil huruf. Ma itu tujuannya dibuat begitu oleh Allah. Semuanya menyeluruh. Kitab, meja, karpet, dinding, batu, gunung, langit, matahari, bulan, semuanya yang tidak berakal itu masuk kepada ma. Ini disebut nanti dengan istilah ma al-mausulah. Sebab ma itu banyak sekali. Ada ma masdariyah, ma syartiyah, ma istifhamiyah. Banyak sekali makna itu. Jadi kalau Allah sebut subbahalillahi ma, itu semua masuk. Matahari ke situ, bulan ke situ. Semut yang tidak berakal, semut, kucing, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang tidak berakal, masuk kepada huruf ma. Kalau demikian maknanya, subbahalillahi ma, matahari bertasbih kepada Allah, bulan bertasbih kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mereka bertasbih? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi saya ingin ungkapkan sedikit. Pernah dengar siapa nama beliau itu? Ada salah seorang profesor dari Amerika Serikat, namanya William Brown. Pernah dengar Profesor William Brown? Profesor William Brown itu dia masuk Islam karena dia melihat fenomena tumbuh-tumbuhan. Bayangkan, karena dia lihat tumbuh-tumbuhan dia masuk Islam. Kitanya dari ubu zaman ke alam Islam, kadang-kadang semayang hanaan. Nunggu. Profesor William Brown itu dari Amerika. Dia itu pernah meneliti tentang pergerakan suara ultrasonik. Dia pernah membuat, saya tidak faham itu bahasa fisikanya itu. Dia pernah meneliti dan menulis gerakan gelombang suara dedaunan. Jadi ada satu pokok kayu yang kecil beliau tanam itu. Lalu beliau masukkan alat untuk mendeteksi frekuensi pergerakan suara. Saat masuk ke akarnya itu, ternyata pohon itu dia memiliki suara. Pohon ketika menerima zat gizi dari sinar matahari, itu dia mengeluarkan suara. Nah, saya baca sepenuhnya. Kaum muslimin, perhatikan baik-baik. Dedaunan yang bergerak di tengah malam, mereka itu tak bersuara. Ini penelitian yang disampaikan oleh Profesor William Brown dari Amerika tadi. Dan anehnya, dedaunan itu mengeluarkan gelombang suara ketika dia terkena cahaya matahari pagi. Cahaya matahari itu kalau masuk mengenai dedaunan, dia bersuaranya. Itulah sebabnya dia membaca Quran, Profesor William tadi, dia baca Quran, dia temukan ayat tadi. Ternyata semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Hebatnya Quran. Semakin pintarnya orang barat dalam menuntut ilmu, semakin dikalahkan ilmunya oleh Al-Quran. Kita terbalik, semakin bodohnya kita hendak menuntut ilmu, semakinlah kita mendekati ajaran yang bukan Islam. Inilah sebabnya ada juga orang Aceh yang masuk menjadi pendeta Kristen. Kenapa? Dulu tidak ada ilmu. Kenapa? Tidak mau membaca Quran, tidak mau mengambil makna Quran, sehingga imannya goyah. Nah, kaum muslimin, begitulah contohnya. Malaikat bagaimana cara bertasbih? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi saya ingin sebut, ada riwayat yang saya temukan dalam kitab Imam Al-Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak juzuk 2. Rasulullah itu suatu hari beliau pernah melihat jenazah itu lewat, dibawa keranda, ada kerandanya lewat jenazah itu. Ketika Nabi melihat itu, malaikat ada di samping beliau, cuma Nabi yang tahu, sahabat tak tahu. Di sana ada Abu Bakar, ada salah seorang yang lainnya adalah Anas bin Malik. Jadi ketika Nabi melewat keranda itu, Nabi menyebut wajabat, wajabat, wajabat. Ketika Rasulullah menyebut kalimat itu, sahabat tidak tahu apa artinya. Setelah satu keranda mayit itu lewat, lewat lagi keranda mayit lain. Yang kedua, Nabi sebut wajabat, wajabat, wajabat. Karena sahabat tidak faham, Abu Bakar tanya Nabi, apa itu wajabat, wajabat, wajabat? Kami tidak faham, Nabi. Nabi sebut, tadi ketika saya melihat mayit itu, malaikat berdiri di samping saya, malaikat menyebut kalimat wajabat, wajabat, wajabat. Artinya satu kalimat dua makna. Salah satu bahasa malaikat itu kata-katanya wajah, wajabat, wajabat, wajabat. Kalau Jibril dengan Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab, tapi kadang malaikat lain tak menggunakan bahasa Arab. Itu kalimat tadi. Adapun keranda mayit yang pertama lewat disebut oleh malaikat wajabat, itu artinya baik. Semoga mayit itu diberkahi Allah. Adapun kalimat wajabat yang sama ketika disebut oleh malaikat pada keranda mayit yang kedua, sama kalimatnya wajabat, tapi artinya semoga Allah menghinakannya. Mungkin inilah juga bahagian daripada kalimat malaikat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin sampaikan sebenarnya makhluk yang tak berakal yang ada di sekeliling kita, mereka bertasbih kepada Allah, cuman kita nak tahu bagaimana tasbihnya. Pertanyaannya, apakah kita tidak malu dianugerahkan akal oleh Allah tapi kita melupakan Allah? Sedangkan makhluk-makhluknya yang tak berakal terus bertasbih kepada Allah. Termasuk dalam hal ini adalah matahari yang terus menemani kita dalam sinaran-sinarannya. Maka jemaah dirahmatillah Allah, ke depan kita akan lanjut kembali pelajaran ini insyaallah. Ini masih panjang tentang matahari, kita akan lanjutkan lebih mendalam lagi. Jemaah dirahmatillah Allah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam ini untuk saya sendiri dan untuk majlis yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kini pendengar, di edisi Rabu malam kami ajak Anda untuk kita ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, menghadirkan bintang tamu Gary Harp, drummer sejuta band, akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh, jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekaman ya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah, dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Oh, dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Okay. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya.
0: Gery Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Setara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya, Mas, ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, mix. Baru Katon Bagat Setara dan Yopi N. Nuno kan, yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkat Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Ma. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun.

0: gitu.
1: Oh, siap.
0: Itu jadi yang memilih, jadi memilih saya ingin bermain drum. Emang emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil pengen, memang pengen main drum ya. Nggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
0: Enggak.
1: Betul.
0: Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
0: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
0: Iya.
1: Siap. Lanjut
0: terus,
1: kita, karena ada lagi?
0: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap, siap,
0: terus
1: siap.
0: Terus pernah gabung sama Katon? Ya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovie and Uno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang peremajaan. Jadi Yovie Widianto udah nggak gabung lagi di Yovie and Uno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce, akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya sama Yofi
1: pas
0: 2019.
1: Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi, pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
2: Assalamualaikum Bang Giri.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
2: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya, siap. Silakan Uncle Gazi.
2: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Giri. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Girinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri?
1: Oke.
2: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu saya aja.
2: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
2: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Protes Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang, ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
0: Terakhir rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya.
0: Album

0: cerita sasalap itu sama kerakat rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
0: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya yang baru ini dong tentunya ya.
0: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oh, oke. Ya ya ya ya ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
0: Di mana?
1: LFM.
0: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minute
1: ya.
0: Oke, itu sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil, Adam Joswara, terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke, okay. Kita coba lagi di.
0: Benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya? Oh iya iya iya
0: iya.
1: Ya,
0: ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
1: Aha.
0: Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke, fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu, selamat malam Bu Farida.
2: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida.
2: Iya.
1: Gimana, ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
2: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
2: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
0: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
2: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
2: Oh iya, yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya, dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
2: Okay. Semalam ya, karena ini kan. Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Judi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh. Karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
2: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
2: Saya selamat sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
2: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya. Bisa main berapa kali drumnya?
0: Sebenarnya bukan semalam, sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
1: okay.
0: Ancol tuh di nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke, okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, lainnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal taruhlah tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
0: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana Bang Leman?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery dan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Okay.
3: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
3: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke. Okay.
3: Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi
0: bagian
1: gitu
0: besar
1: ya?
0: Udah sampai di Sumatera pun saya main ada di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota
0: udah
1: kecil
0: pernah,
1: ya gitu. Siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
0: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh, kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu di Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
1: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
4: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
4: Kenapa sendiri, Mas?
1: Ini lagi... bikin teh, pembuat teh.
4: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
4: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
4: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
4: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, okay. Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
4: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
4: Oke, makasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
4: Ya, Bang ya.
1: Oma
4: Ana. Wah. Iya. Mana? Bang Gary,
1: Palembang.
4: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
4: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa loh?
4: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
4: iya,
1: ya.
4: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
4: Oke,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
4: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu, Susu selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
4: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Mm-hmm. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
4: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
4: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita gitu, kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery apa kabar? Halo. Mas Gery.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery atau udah berapa kali?
2: Oh udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu, ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kayaknya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria selamat malam.
2: Halo
0: Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam. Mbak
3: Ita. Iya, Ciguria. Pesawatnya udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, Mbak Sarif, ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu apa beta rasa are rasa begitu kan semua rasa. Benar ya Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya,
3: Nyong
0: Ambon
2: kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang satu sementara lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi,
0: Mbak Ita.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya
2: banget lah.
0: Udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: Kiri. Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak
0: Ita
1: aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh, Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang, di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Ya, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cikgu yang tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgu ya. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: bintunya.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh, suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwi katong lepu ya.
0: Loh, iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: terbuka. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan?
0: Wih. Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak Ita, penyama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat, baik. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah, sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu, sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan.
2: Boleh, silakan Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Iya, iya,
1: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus kenapa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang, dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh, oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Alih rasa, besar rasa, semua rasa, eh.
2: Ayo jawab, Ger.
1: Saya tuh orang Ambon, tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu, Teteh.
6: Kumaha damang. Nggak, Bang Gary juga bisa bahasa ibu, nggak boleh lupa dong, Nyong Gary. Kumaha damang, Nyong.
1: Pangestu, Teh.
0: Tuh, kan?
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya, iya, iya, iya. Bogornya di mana, Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
6: Yudi sama Mbak Ita ya.
2: Iya.
6: Kalau dulu, kalau nggak salah dulu ada drummer itu Juli Tobing.
0: Iya.
6: Juli Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
0: Apa?
6: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Juli Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih udah 8 jam.
6: Sebagai drummer. Pernah kan? Ya Mbak Ita.
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Juli Tobing ya. Menurut Nyong Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
2: Oke, siap.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
6: Kesuen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh tuh, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali. Waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang Gery.
0: Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas katong katong panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Iya, biasa
0: panggilnya
7: Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggilnya
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
7: Bukan Bung, tapi Bu.
0: Bung. Oh, bukan Bung, tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gery. Mananya?
2: Oh, nggak pakai eng ya?
0: Nggak pakai eng.
7: Nggak, semua kalau di Maluku sebutannya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
7: Okay. Anak muda, DG.
0: Oke.
7: Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Okay. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu bu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bang Gery so sing sama-sama lah. Karena apa namanya Bang Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so berkecimpung di apa namanya drum ya Bang Gery.
0: Kenapa? Bayu suaranya kecil.
7: Drum ya Bang Gery.
2: Iya,
7: ya.
2: Bayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam drum seperti itu?
0: Siap.
7: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku. Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Keri. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya, Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay. Cuma
1: harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Gitu. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
1: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau
2: baik,
0: begitu.
2: Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu, Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringkat 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Kita bernama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery Baita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hall pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Aduh.
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga,
1: kuenya Baita. Lewat. Pertanyaan ketiga, Gary Hurt mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang? Oh,
2: nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari Pukat.
1: Tari Pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang
0: susah
1: Gery.
0: Ya?
1: Yes, susah. Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang ya. Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
2: Iya. Besok ngajar kok besok.
1: Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya
1: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Heeh. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan, Bang Gary pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judy, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Satu maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro Satu Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS
1: Mas
0: banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau orang Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga, apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam. Gitu,
1: jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi FM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga ya saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 bulan. Itu malah aslinya 1000 bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus sama bass seharusnya kan tight gitu tuh, cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak mas kalau nggak salah 2004 ya. Ya
2: 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, yeah, ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu Gery, kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Sudah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih regular, lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja sih, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap selah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Bawa 3 kue.
1: Menyediakan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh
1: Gary Herbs.
0: Saya Yuri Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja pendengar, Anda ikuti program Ruang Rindu Perjaringan Nasional di kesempatan malam ini. Dan kini Anda kembali bersama FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Menemani suasana malam Anda di kesempatan hari ini, saya Rifki akan terus hadir hingga ke tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di malam ini pendengar, kami awali jumpa kita dengan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Tanda Yang Diabaikan, produksi RRI Fak-Fak. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, pusing.
1: Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Tara dasar, saya cuma pusing sedikit saja. Su biasa.
1: Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Sama lah, seh, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau terah ribet.
3: Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah san, biasa capek, banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
3: Tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada sebuah teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Jangan ku kasih takut-takut sampai gitu kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Kok stop bahas ku pu teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipuskes, Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok pu muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, kok terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Sobrengar, NASA membagikan sejumlah fenomena langit yang dapat diamati sepanjang September 2026. Mengutip laman resminya, pada hari ini, pengamat langit dapat menyaksikan pertemuan bulan dengan sejumlah objek langit. Ya, pendengar, selain itu Venus dan Harvest Moon juga dapat diamati pada waktu tertentu. Pada 14 hingga 20 September, bulan dapat digunakan sebagai panduan untuk menemukan Antares dan gugus bintang Tepot. Pengamatan dapat dilakukan sekitar 1 jam setelah matahari terbenam dengan mengarahkan pandangan ke arah selatan. Ya, adapun Antares merupakan bintang berwarna kemerahan yang menandai bagian tengah rasi Scorpius. Sementara itu Tepot merupakan kelompok bintang di rasi Sagittarius yang tampak menyerupai bentuk teko. Di bawah kondisi langit yang gelap, pengamat juga berpikir

dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Saat equinox berlangsung, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Hal ini membuat durasi siang dan malam relatif hampir sama di berbagai wilayah bumi. Nah, pada 26 September, harvest moon akan menjadi salah satu fenomena utama nih pendengar. Bulan purnama tersebut akan terbit di arah timur tidak lama setelah matahari terbenam. Bulan juga akan tampak berdekatan dengan Saturnus serta Neptunus. Saturnus dapat diamati dengan mata telanjang, sementara Neptunus yang jauh lebih redup membutuhkan bantuan teropong atau teleskop. Ya, kondisi langit yang gelap dan cuaca yang mendukung akan meningkatkan peluang untuk mengamati planet tersebut.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Sobat Ngabur bersama Base Jam saat terapuh membawa jumpa kita pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana hari malam Anda di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
2: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu

0: membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margetti Erwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong, Bang.
2: Bro, itu kan kunti, bro, kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
2: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saat mendengar dengan terengganya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arif Kibadran, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

في جنة عالية قطوفها دانية كلوا

0: Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Gak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi gak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok gak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan, kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apakah jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian.
1: La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga penghasut. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raibatul Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين حضرات سلام جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada dua. Yang pertama, maksiat fit zahir, maksiat yang dikerjakan oleh anggota zahir. Yang kedua, maksiat yang dikerjakan oleh batin, oleh hati kita Bani Adam. Antara lain maksiat yang dikerjakan oleh batin, yang ada dalam batin antara lain adalah maksiat hasad, maksiat dengki. Dengki itu adalah bahagian daripada maksiat batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan akan kebaikan seperti api memakan, seperti kayu kering memakan, yaitu seperti api memakan akan kayu yang kering. Sehingga berkata oleh faqih radhiyallahu an, laisa syai'un min syarri adarru minal hasad. Tidaklah sesuatu daripada yang buruk yang lebih mudarat daripada hasad. Li'annahu yasilu ilal hasadi khamsa uqubatin qabla an yasila ilal mahsudi makruhun. Karena yang sampai kepada orang yang dengki itu adalah 5 ukubah, 5 bahagia, 5 bahaya yang sampai kepada yang dengki. Qabla ayyasila ilal mahsud, sebelum sampai kepada yang didengkikan. Yang pertama kata faqih, awal wa ghammun la yang qati. Bagi orang yang dengki itu akan mendapat ghammun, duka cita, kegundahan, la yang katimu, yang tidak putus-putus. Sabi dalam udip gundah, dalam udip gelisah bagi orang yang dengki kepada manusia yang lain. Itu yang pertama bahaya yang Allah berikan kepada yang hasad, kepada yang dengki. Yang kedua kata faqih, musibatul la yu'ajjaru 'alaiha. Allah akan memberikan musibah yang tidak difahlakan di atasnya musibah. Jikalau Allah memberikan musibah kepada orang yang dengki, tetapi orang yang dengki tersebut tidak dapat sabar di atas musibah yang Allah berikan, sehingga Allah tidak memberikan fahala kepada orang yang dengki tersebut. Yang ketiga kata faqih, wasalisu muzifatun la yuhmadu biha. Dikala matinya orang yang dengki, la yuhmadu biha, tidak dipujikan dengannya kematian orang yang dengki tersebut, yang maknanya mati dalam keadaan kehinaan, mati dalam hina. Kemudian kata faqih, warabi'u yakhsatu 'alaihi rabbu. Allah marah di atasnya yang dengki. Bengih Allah, marah Allah di atas orang yang dengki kepada manusia yang lain. Bila nasifat dengki lam ati, Allah sangat bengih. Bengih Allah. Kemudian yang kelima kata faqih radhiyallahu an, bahaya yang datang kepada orang yang dengki, tuqlaqu 'alaiha abwabu taufiq. Allah menutupkan pintu hidayah. Allah menutupkan pintu taufik kepada orang yang dengki tersebut. Tutup hidayah, tutup taufik kepada orang yang ada maksiat batin yang namanya adalah dengki. Waruya anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna na'amillahi a'da'un. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, adakah tidak bahwa bagi nikmat Allah itu musuh? Sehingga bertanya oleh sahabat, man a'da'u na'amillah ya Rasulullah, siapakah musuh nikmat Allah? Bertanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ya Rasul musuh nikmat-nikmat Allah? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu ta'ala min fadlih. Orang-orang yang dengki kepada manusia, yang ada sifat dengki di dalam hatinya, ala ma atahumullahu ta'ala min fadlih, di atas pemberian Allah, di atas anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia yang lain. Awati gekalan nikmat yang Allah bi kepada orang yang lain, merasa nikmatnya iban cara begemiliki liganya. Dikala gekalan manusia yang lain banyak harta, le harta, tinggi pangkat dan sebagainya, sehingga ingin harta tersebut, pangkat tersebut gemiliki liganya, bekna bak manusia yang lain tersebut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul hukama, iyakumul hasada, iyakum wal hasada, fa inna awwala zambin asallahu ta'ala bihi fis sama, wa awwala zambin asallahu ta'ala bihi fil ar. Kata sebahagian hukama, hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebahagian hukama berkata, iyakum wal hasad, jauh olehmu akan hasad, akan dengki. Fa innal hasada awwalu zambin, karena dengki adalah awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fis sama, di langit. Wa awwalu dhanbin asallahu ta'ala bihi fil ardh, dan awal-awal maksiat yang awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil ardh, di dalam bumi. Wa innama arada biqaulihi awwala dhanbin asallahu bihi fis sama, yakni iblis, hina aba ayas juda di Adam. Hanya saja yang dimaksud dengan awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah fis sama, di langit, yakni iblis, hina aba ayas juda di Adam. ketika iblis enggan ia sujud bagi Nabi Allah Adam alaihi salam. Dikala Allah memerintahkan sujud, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dikala Allah memerintahkan sujud kepada para malaikat, semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam illa iblis, iblis yang tidak mau sujud itu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Dikala Allah memerintahnya, waqala, berkata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan akan laku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan akannya Adam daripada tanah. Mulia api dengan tanah, kata iblis, mulia api dengan tanah. Fahasadahu fala'anahu Allah Ta'ala bidzalika. Maka dengki ia iblis akannya Nabi Allah Adam, maka dikala itu Allah melaknat akannya iblis. Dengan demikian tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian, wa amma alladhi 'asa Allahu ta'ala bihi fil ardh fa huwa Qabil ibn Adam hina qatala akhahu Habil hasadan. Kemudian yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ardi, di dalam bumi, pada kali yang pertama, pada awal-awal, adalah Qabil, anaknya Nabi Allah Adam. Dikala Qabil dengki kepada saudaranya yaitu Habil, sehingga terjadilah pembunuhan oleh Qabil akannya Habil. Dengkinya Habil, Qabil kepada Habil, dikala pemberian Habil Allah terima, adapun pemberian Qabil Allah tidak menerimanya. Karena li Qabil, gejuklah boh kaya yang hana gepake li yang buruk-buruk, sehingga Allah tidak menerimanya. Adapun oleh Habil, waktu diperintahkan untuk memberikan sebahagian hartanya di atas jalan Allah, gepilih yang gat-gat, gepilih kambing yang gat-gat, kibas yang gat-gat, sehingga Allah menerimanya. Disitulah awal mula terjadinya dengki Qabil akan Habil, sehingga terjadilah perkara yang selanjutnya yaitu pembunuhan. Karena adalah maksiat dengki itu awal mula yang terjadi di langit yaitu iblis, dan dengki itu awal mula maksiat yang terjadi adalah di bumi yaitu Qabil dengki kepada adiknya yaitu Habil, maka dengki itu adalah bahagian daripada maksiat batin yang sangat membahayakan. Sehingga oleh faqih radhiyallahu ta'ala anhu berkata, salasatun la tustajabu da'watuhum, tiga golongan manusia yang Allah tidak terimakan akan doa mereka. Yang pertama, aklul haram. Yang pertama, orang-orang yang makan makanan dari makanan yang haram. Wa miksarul ghibah. Yang kedua, orang yang banyak ghibah, upat, pegah keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, wa man kana fi kalbihi hasadun lil muslim. Kemudian adalah yang ketiga, orang-orang yang ada dalam hatinya itu hasad, dengki lil muslim, bagi orang muslim. Tiga golongan manusia tersebut, la tustajabu da'watuhum, Allah tidak terimakan akan doa mereka sebelum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la hasada illa fi isnataini. Rajulun atahu Allah taala al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak jenis hasad kecuali pada dua golongan manusia, yang maknanya bila ta'iri bak dua golongan manusia dibolehkan, kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ta'ala al-Quran, seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu kepadanya, pamannya Allah berikan Quran, pandai membaca Quran, sehingga laki-laki tersebut yaqumu bi ana al-laili wan nahar, sehingga selalu mulazamah dengan Quran hari dan malam, selalu mulazamah dengan ibadah hari dan malam, sehingga merasa iri kepada perbuatan laki-laki tersebut. Ini dibolehkan di dalam agama. Makna ji itanyo muhut lagian. Dikala naurung yang jumut membaca Quran, berzikir, berselawat, beribadah. Sehingga keinginan gitu belagian. Itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allah taala malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua, ada laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya, tetapi harta tersebut wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Tetapi laki-laki tersebut menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala hari dan malam, sehingga iba katanya, keinginan katanya belagian, iri itu belagian, kibantera dikala katanya nah harta be ikta pubut lah yang lagi yang rupa lagi urung jih pubut lagi urung pulan pubut. Itu dibolehkan di dalam agama, berkeinginan iri itu, merasa iba itu. Jamaah rah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkatalah faqih radhiyallahu taala anhu, ay yajtahida hatta yaf'ala misla fi'lihi fi qiyamil laili wa fi sadaqah, fa hadzal hasada mahmudun. Bila kita lihat orang yang selalu beribadah fi qiyamil laili, di waktu malam menjaga malam, wa fi sadaqah, dan selalu dalam bersedekah, fa hadhil hasadu mahmudun, ini hasad itu yang dipujikan, atau kata lain iri katanya kepada perbuatan orang yang sedemikian rupa geibadah malam nah harta gesumbangkan bak jalan Allah, sehingga merasa katanya ingin belagian nyoga pegah mahmudun, dipujikan di dalam agama. Kemudian idza ra'al insana malan aw syai'an ya'jibuhu fa yatamanna ay yakuna zalika syai'u lahu ma fa huwa mazmumun wa in tamanna ay yakuna lahu mislah fa huwa ghairu mazmumun. Apabila melihat ia akan seseorang yang memiliki hartanya, atau yang memiliki akan sesuatu yang lain selain daripada harta, Adakala melihat orang yang lain tinggi jabatannya, sehingga ia ajibuhu, ajib ia akan orang yang lain tersebut, hirin kepada orang yang lain yang gembira Allah Subhanahu wa taala. Fa yatamanna ay yakuna dhalika syai'u lahu fa huwa mazmunun. Sehingga bercita-cita di dalam hati sesuatu yang Allah berikan tersebut, harta yang gembira Allah kurang yang lain, jabatan yang gembira Allah kurang yang lain, pangkat yang gembira Allah kurang yang lain. Fayatamanna, sehingga bercita-cita kibancara hartanya beta miliki le ketanyo, jabatannya berat ke ketanyo. Fahuwa mazmumun, dia itu dicelakan di dalam agama, gebenci di dalam agama. Wa in tamanna ay yakuna lahu mislahu fahuwa ghairu mazmumun, fahuwa ghairu mazmumin. Bila bercita-cita sesuatu yang ada pada orang yang lain, umpama harta yang ada pada orang yang lain, jabatan yang ada pada orang yang lain, pangkat dan sebagainya yang Allah berikan kepada orang yang lain, tetapi ayyakuna lahum mislah, kita ingin memiliki mislah, semisilnya orang yang lain tersebut. Fahuwa ghairu mazmumin, itu tidak dicelakan di dalam agama. Allah berkata dalam Al-Quran, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Janganlah kamu tatamannau, bercita-cita, sifat dengki, ma faddalallahu bihi, apa yang Allah anugerahkan kepada orang yang lain, ba'dukum ala ba'din, yang Allah berikan kepada sebahagian kamu di atas sebahagian. Jangan ada sifat dengki, hilang perkara yang Allah berikan kepada orang yang lain, sehingga perkara tersebut mestinya kita yang miliki perkara tersebut. Itu dilarang di dalam agama. Wa qala fi ayatin ukhra, dan berkata ianya Allah dalam ayat-ayat yang lain, was'alullaha min fadlih, mohonlah akan Allah, mintalah kepada Allah, min fadlih, daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kiban yang na ba urang lain, talake ba Allah, supaya Allah begebici kepada kitanyo. Sebagaimana gop kana harta, tamohon kepada Allah, Allah begebici harta kepada kitanyo. Itu dianjurkan, diperintahkan, Allah memerintahkan kepada kita hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, menanya ianya Abu Hurairah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an haqqil muslimi 'alal muslim, daripada hak orang muslim di atas orang muslim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hakul muslimi 'alal muslimi sittatu asya, hak orang muslim di atas orang muslim sittatu asya, ada 6 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ma hiya ya Rasulullah, bertanya oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ma hiya ya Rasulullah, apa 6 perkara tersebut? Rasulullah berkata, idza laqitahu fasallim, apabila kamu jumpai akannya orang yang muslim, fasallim, maka beri salam olehmu. Bila merumpok ngawru Islam, dianjurkan bithalim, wadi merumpok, fasallim, maka beri salam olehmu. Itu yang pertama, hak kita orang muslim kepada orang muslim yang lain. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila memanggil ia akan engkau, fa'ajibhu, maka engkau ijabahkan, jawab akannya panggilan. Bilaihi tajawab. Wa idza stanhaka, wa idza stansahaka fansahlah. Bila orang menasihati kepada kita, fansahlah, maka terima olehmu akan nasihatnya orang muslim. Bila orang inatihat gedayu, gedayu terimung yang namanya nasihat, walau kadang-kadang dari anak mir, tetap menerima apa yang baik, tetap menerima nasihat. Kemudian kata Nabi yang keempat, yang ketiga, wa idza atasa fahamadallahu fashammatahu, apabila bersin ia, maka dikala orang muslim mengucap alhamdulillah, maka kita ucap yarhamukallah. Itu tugas kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Kemudian wa idza marada fa'udhu, apabila ada orang muslim yang sakit, maka kita iadah, kita kunjungi. Tanya ya jing orang muslim yang sakit tersebut. Itu hak kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Han mencih ladum istilah ji, han aku jak abak ji sakit, karena han ajak abak lung. Berarti makna ji baru tajak abak orang lain sakit, bila nak ijak abak tanya, boleh tugas dia kenyan. Dikala na yang sakit, maka hak getanyo kepada orang yang sakit tersebut, fa'uduhu, mengiadah, mengunjunginya orang yang sakit. Itu tugas kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Atau akhlak kita yang kita selalu nampakkan kepada orang yang lain. Wa idza mata fatba'hu, yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mati orang yang Islam, fatba'hu, maka ikut olehmu, antar olehmu akan jenazahnya, urus olehmu akan jenazahnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'amar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Inilah berita utama pagi ini. Peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Sementara itu, pelepasan balon udara memeriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Inilah warta berita selengkapnya. Peringati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saudin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
2: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama para kepala sekolah sekota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
3: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
2: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar-mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati.

0: Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Tangkuban Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RPS Bintang Radio dan HUT RI ke-81 tahun 2026, saya nyatakan dilaksanakan.
0: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun bintang radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Calon jemaah haji Kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji 1448 Hijriah mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari tahapan persiapan. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
3: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Aziz Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
4: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluar oleh Kementerian Kesehatan ya.
3: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
5: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
3: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Kejari 10 Salam gelar pasar pangan murah dan bantuan nutrisi untuk tekan stunting serta bantu warga di HUT Kejaksaan ke-81. Berikut laporan reporter RRI Singkil, Juprianto.
7: Kejaksaan Negeri 10 Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota 10 Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri 10 Salam Andisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di 10 Salam.
8: Untuk di Kota 10 Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota 10 Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota 10 Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota 10 Salam.
7: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, 10 Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di 10 Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh perkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
9: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampo Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
10: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini, dia bisa menyerap air.
9: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam atau bibit tanaman.
11: Untuk pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke, okay, kalau cium, bau asap, tidak. Enggak rasa asap.
12: Bisa dimakan.
10: Ya, dia sama kayak
11: Polri. Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini carbon murni.
9: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi 3 September 2026 ya. Di hari Kamis Gerimis mungkin kita sebutnya pagi hari ini ya, karena saat ini Banda Aceh sudah diguyur gerimis ya, di seputar Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kantor RRI Banda Aceh. Setelah semalam sebelumnya juga sebagian kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar diguyur hujan deras ya pada tengah malam tadi ya. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 53 menit waktu Syah Barat. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bersiap-siap untuk Anda ya, mungkin akan segera melaksanakan aktivitas pagi ya, seperti mengantarkan anak ke kantor, anak ke sekolah, dan juga Anda sendiri juga akan segera ke kantor. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti warta berita sentral Pro 3.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan